105,5 Sarifem dari Kreatif City Worship dengan Mari semua ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Susi yang ada di Bangil mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius. Ya puji Tuhan, ini adalah kemurahan dari Tuhan. Percaya Tuhan Yesus beri kekuatan dan kesehatan menyapa keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil juga pendengar PTL semuanya. Tetap sehat dan selalu diberkati ya. Kagem Mas Julius, God bless you. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya lanjut dengan satu ini, satu pujian dari Games Live dengan Mulia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 FM dari Betani Pardia dengan Ku Percaya. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumbala di Surabaya. Get well soon ya Kak Yulis Kurniawan. Coba ngemut permen antibiotik ya untuk tenggorokan, saluran nafas, proses ya, saya tahu ini permen ini. Oke, terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala buat perhatiannya, juga Ibu Diana di Python menyapa pendengar CPTL di mana saja berada, juga keluarga di Bangil bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan, semua karena anugerahnya. Selamat beribadah, jangan lupakan kebaikan Tuhan ya. Oke, dukungan doa untuk kesehatan. Terima kasih untuk bersamaannya, dan tidak terasa kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL ya. Kita akan satukan hati dan kita bersama-sama tutup di dalam doa.

Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tapi Kau yang selalu berjanji akan menyertai kehidupan kami. Mengucap syukur dan percaya semuanya karena Tuhan baik, selamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur menyerahkan semuanya. Setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan yang menolong, memberkati dalam semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu ada, selalu menopang, selalu menolong dalam setiap perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, yang sakit kami percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan untuk Tony di Krianton, memulihkan seluruh kehidupannya, juga untuk Ibu Diana di Python dalam kesehatannya. Tuhan juga memberkati Ibu Meti dan anaknya, Tuhan juga memberkati dalam kesehatan. Terima kasih, kami menyerahkan untuk Ibu Katarina Nunuk, kesehatan, pekerjaan dan usaha sekeluarga. Tuhan memberkati Om Yudi dalam pekerjaan, kesehatan dan usahanya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan Radio Star FM Bapak Andoko sekeluarga untuk terus menerima firman-Mu. Menyerahkan hari ini, hari Minggu, di mana setiap anak-anak akan beribadah di gereja masing-masing. Tuhan berkati dan kehadiran-Mu Tuhan menyatakan sesuatu buat anak-anak, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, mengarahkan kembali yang sudah mulai melenceng kembali kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Yang mulai malas pergi ke gereja, biarlah hari ini mulai melangkahkan kaki untuk beribadah, karena di sana Engkau menanti setiap anak-anak. Masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada kemenangan, dan masih ada suatu yang luar biasa yang menantikan. Terima kasih yang bersyukur menyiapkan dari Star FM Bapak dan keluarga untuk terus terang firman-Mu. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

105,5 FM berarti kasih Kinesa sampai di sini bersama kita. Kinesa Julius Gunawan pamit dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali di program Morning Classic ya. Untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Minggu, 21 Juni 2026 ya. Baik, 30 menit berikutnya, sajian komposisi klasik dari komposer dunia pilihan bakal hadir di ruang dengar warga Star dalam program Morning Classic bareng dengan Vira Zahra. Seperti yang barusan tampil ngebuka untuk program ini, ada Bach dengan Brandenburg Concerto No. 5 in D Major. Kali ini giliran Berlioz dengan Trojan March.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
2: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Dari Bukhari ini, Wargisar dengan Concerto for Cello to Horn and String in B Flat number 9. Rupanya ngeblok kita ke menit akhir ya untuk menikalisi pada kesempatan pagi hari ini. Setelah ini, Wargisar kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir, yang satu ini komposisi dari Hans Christian Lombier dengan Cobenhelm.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari Minggu yang cerah ceria kalau di sekitar radio Star FM ya. Kalau di daerah atau tempat warga Star bagaimana untuk pagi hari ini? Semoga cuacanya cerah secara situasi dan kondisi hati warga Star ya. Juga ikutan cerah ceria seperti cuaca pagi hari ini. Sambil ngapain aja di Minggu pagi warga Star, musiknya tetap Star Memory, bisa warga Star pilih hingga jam 11 siang ya. Menemani Minggu pagi warga Star sambil ngapain aja dengan lagu-lagu pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan dari Ada Band dengan Surga Cinta, kami hadirkan Yukes dengan Pahit Akan Manis Akhirnya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Nggak Bu. Pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik warga Star, kita jeda terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Masih ngobrolin Dewi Persik ya. Setelah sukses membintangi beberapa judul sinetron dan film dan menjadi penyanyi papan atas dengan segala prestasi yang telah diraihnya, Dewi melebarkan karirnya dan berkarya di dunia host atau menjadi pembawa acara talk show. Tepatnya Oktober 2020, dia memulai debut karirnya menjadi pembawa acara di salah satu TV swasta. Kemudian pada tahun 2021 dalam talk show versi Ramadan yang tayang menjelang waktu berbuka puasa, program ini juga masih dibawakan oleh Pedangdut Nasar dan Dewi Persik, penata busana Karen Delano dan pembawa acara Rian Ibram. Dewi yang selalu totalitas dalam berkarir, baik itu di seni tarik suara, acting dan menjadi pembawa acara. Kepada lawan main, Dewi kerap diisukan menjadi hubungan dengan rekan seprofesinya. Satu lagu dari Dewi Persik kami hadirkan dengan judul Macam-Macam.

105,5 Star FM. Anche Melody yang dipopulerkan oleh dua The Righteous Brothers pada tahun 65 warga Star. Salah satu lagu cinta paling ikonik sepanjang masa ya. Dikenal dengan vokal tenor solo Bobby Hatfield yang penuh penghayatan. Lagu ini tuh tentang kerinduan mendalam terhadap kekasih yang telah lama berpisah warga Star. Lagu yang barusan tampil sebenarnya diciptakan pada tahun 55 oleh Alex North sebagai komposer ya, dan juga Hazaret sebagai penulis lirik untuk sebuah film penjara yang berjudul Unchained, di mana Hazaret itu fokus menulis tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang belum pernah ia temui dalam waktu lama warga Star, tanpa memperdulikan judul film aslinya. Nah, kalau versi The Righteous Brother, rekaman tahun 65 yang diproduseri oleh Phil Spector ini menampilkan vokal solo yang luar biasa dari Bobby Hatfield, sementara rekannya Bill Medley itu tidak ikut bernyanyi di lagu ini warga Star. Lagu yang barusan tampil juga mengalami popularitas luar biasa kedua kalinya pada tahun 90 setelah digunakan sebagai soundtrack utama dalam film romantis Hit Girls yang dibintangi Patrick Swayze dan juga Demi Moore warga Star. Versi Unchained Melody dipopulerkan oleh The Righteous Brothers yang dirilis tahun 65 ya. Ini salah satu balada cinta paling ikonik sepanjang masa juga, di mana lagu ini mencapai puncak popularitas global dan menduduki peringkat 4 warga Star di tangga lagu Billboard Hot 100 dan menjadi fenomena budaya abadi yang mencetak berbagai rekor ya. Setelah popularitasnya meledak kembali berkat film Ghost tahun 90 yang dimintangi oleh Patrick Swayze dan juga versi 65, itu berhasil memuncaki tangga lagu Amerika Serikat Billboard Adult Contemporary dan meraih peringkat pertama di UK Single Chart warga Star. Sementara itu pada tahun 99 ya, BME atau Broadcast Music Inc. itu menobatkan lagu ini sebagai lagu yang paling banyak diputar di radio dan televisi Amerika pada abad ke-20. Lagu ini juga menempati posisi 34 ya dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Bahkan pada tahun 2015 ya, versi tunggal lagu ini juga diabadikan warga Star ke dalam National Recording Registry oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat karena dianggap signifikan secara budaya gitu ya. Selamat mendengarkan untuk warga Star yang ikut menikmati lagu yang barusan tampil. Ngebawa kita ke menit 57 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zera. Menyapa warga Star yang sudah join untuk kesempatan pagi hari ini. Gercep join ya kalau di WA kami 0818310755. Ada Pak Tris di kawasan Sidoarjo, di Perum Yasmin ya. Selamat pagi Mbak Vira. Lagunya ada band Surga Cinta, udah tampil. Salam buat semua fans Star Memory, salam bahagia untuk Mbak Viranya, semoga selalu sehat dan bahagia juga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Ibu Anis di Bangil. Lagunya Pahit Itu Akan Manis akhirnya sudah tampil di awal. Terima kasih. Ada juga Ibu Nini di Situ Bondo. Selamat pagi Star Memory. Lagunya Dadali Di Saat Aku Mencintaimu sudah tampil. Terima kasih. Terus ada Nizam di Sidoarjo hadir. Mau ikutan nostalgia ya? Potret Yang Salah udah kami hadirkan. Terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat pagi hadir Kak Vira. Mengawali semanggi minggu bersama Star Memory. Lagunya The Rollies, Dansa Yuk Dansa udah tampil ya. Makasih Kak Vira. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good pagi, Sarafam. Lagunya San Loco, Kedamaian Dipersiapkan. Terima kasih. Terus ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Brian Adams dengan Heaven Dipersiapkan.
Mau bagi-bagi salam buat Pak Purmanam, Bu Ima, Pak Kosim, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Helena, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Reni. Semuanya mat liburan aja. Semoga happy selalu ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas dan happy weekend. Terima kasih. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo. Selamat pagi, salam nostalgia. Mbak pengen dengerin lagu Manja, Rachius Brother dengan Anjif Melody. Udah tampil ya. Makasih Mbak, matugas ya. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Corin Valencia Hans, hadir aja ya. Ngucapin good morning and happy Sunday. Terima kasih. Satu lagi ada Mama Arum dari Probolinggo, hadir Mbak Fira. Lagunya Lucifer dengan Host for Sale. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur. Dan semua warga SAR semoga selalu bahagia. Untuk Mbak Fira sehat selalu ya. Semangat dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ke track berikutnya kali ini, Heaven by Brian Adams.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
5: Apa sih mah kok ngedumel aja?
4: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
5: Oh, lho itu kan bahaya mah.
4: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114. Apa itu? Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai Rp750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yuk.
5: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
4: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
5: Lali.
4: Oh, dasar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
7: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star dari Mei dengan Cintamu Mekar di Hati. Lagu Cintamu Mekar di Hati ini dari kumpulan rock legenda Malaysia ya, yang juga merupakan salah satu mahakarya balada rock era 80-an yang juga terus bertahan hingga kini warga Star. Rilisnya itu pada akhir tahun 80-an yaitu 89 melalui album kedua mereka yang bertajuk Hakikat, di mana lagu ini juga telah mencapai pencapaian luar biasa dalam industri musik Nusantara warga Star. Lagu ini telah mencatatkan puluhan juta streaming di platform seperti Spotify, menjadikannya salah satu lagu bernuansa nostalgia yang paling banyak didengar.

yang populer di Indonesia, melainkan juga ada Search. Itu terkenal lewat lagu legendaris Isabella, kemudian Iklim, lewat lagu Suci Dalam Debu, terus ada Slam, Gerimis Mengundang, ada juga Eksis, Bui Jadi Permadani, dan juga Mencari Alasan ya, ada juga Mega, Takdir dan Waktu, dan lain-lain. Intinya kalau dari segi musik sebenarnya Indonesia sama Malaysia itu baik-baik saja gitu, tapi tidak dengan yang lain ya. Seringkali berseteru gitu. Berseterunya itu biasanya karena perbedaan pendapat ya. Bisa jadi itu paling sering karena sepak bola ya. Seringkali karena sepak bola. Jadi kayak supporter Indonesia itu kayak gemes banget sama supporternya Malaysia. Kan ya sama-sama ngedukung pesepak bola masing-masing gitu. Mereka ngedukung negaranya, kita juga ngedukung negara kita. Nah kalau seandainya pas momentum di mana Indonesia ini lawan Malaysia, itu kayaknya sangat-sangat dinantikan dan apa ya, kayak ada perselisihan gitu. Di mana ketika ini aku harus menang atau dia yang menang, itu jadinya kayak awalnya berteman menjadi musuh gitu ya. Selain di luar itu ya, banyak kisah juga ketika kita sedang berlibur ke sana atau sebaliknya, itu seringkali diskriminasi gitu. Ya biasanya gitu dari para masyarakat saja ya. Terus juga yang terbaru ini adalah ada salah satu kisah dari TKW Indonesia ya. Dari TKW kita yang kemudian bekerja di sana, di salah satu keluarga ya yang ada di Malaysia, kemudian mendapatkan kekerasan gitu warga sar. Bahkan ART itu ya, itu juga sempat videonya viral ya akhir-akhir ini, dan sempat diposting juga oleh Hotman Paris Official di akun Instagramnya ya. Intinya mau ngebantu gitu atau mengusut kasusnya hingga tuntas. Soalnya kan TKW-nya ada di Malaysia gitu ya. Cuman baru di-share sekarang, baru viral sekarang kan ada videonya gitu. Jadi waktu mengalami kekerasan di sana bagaimana gitu. Makin berselisih juga gitu Indonesia dan Malaysia. Tapi sebenarnya kalau dari segi musik baik-baik aja. Malah kita saling menikmati karya masing-masing gitu ya. Jadi kayak seniman Indonesia itu juga populer di sana, bahkan sempat seringkali itu juga mengunjungi atau konser di Malaysia, bahkan sebaliknya. Kayak musisi sana yang kesini gitu. Kayak misalnya Siti Nurhaliza yang konser di Indonesia, atau Rosa atau Krisdayanti yang konser di Malaysia. Dari segi musik itu sebenarnya gak apa-apa, no problem, malah baik-baik saja. Cenderungnya gitu ya. Tapi kalau dalam hal yang lain, what happened? Yaudah, Hurgesar, kita masih di Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Sesi berikutnya di sapa untuk yang sudah bergabung via Facebook. Puterin satu lagu dulu dari Iklim, Suci Dalam Debu.

Master FM, iklim suci dalam debu. Salah satu lagu yang juga paling populer dari iklim ketika dipopulerkan juga di Indonesia ya. Menyapa di Facebook kami Star 105.5 FM yang sudah hadir. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Star Memory, salam nostalgia. Di sini saya mau pesan Andra The Backbone, Main Hati sudah tampil. Salam buat semua orang bintang, semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Kak Alvira Paunya, makasih, sama-sama. Ada juga Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Mei, Cintamu Mekar di Hati sudah tampil. Mau kirim salam buat Ani, Arfi, Anwar Eko, Mas Franky, Marcel, Mbak Reni, Tony Azura, Chris Wislik, John Sableng, dan Wak Rite. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak, sama-sama. Ada juga Mas Iki dari Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, pagi Mbak Fira. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya buat semuanya ya. Lagunya Simple Plan dengan Perfect udah tampil, terima kasih. Terus ada Pak Bro Heru Mulyono dari Pasuruan, memesan Tiffany If Love Is Plain dipersiapkan, terima kasih. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo hadir, memesan The Philly Brother, All I Have To Do Is Thrill, terima kasih. Ketemu dengan Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo, Semanggi Air Pekan Non Viral, lagunya Sas Sampai Intai. Salam-salam aja buat semua warga Star dimanapun berada, mood weekend. Buat yang bertugas, sehat sekeluarga. Amin, terima kasih. Ya warga Star, masih ada kesempatan untuk bergabung ya. 1,5 jam sudah berlalu dan masih ada 1,5 jam tersisa hingga jam 11 siang untuk program ini berlangsung. Warga Star bisa request lagu lokal maupun mancanegara pilihan. WA 081-8310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting, yang ada hashtag Star Memory. Lanjut giliran Perikamo for the good times.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Selamat datang di Mangkoli Wester FM. Satu track yang barusan tampil warga star kali ini dibawakan oleh Sylvie Fulton dengan La Marisa. Lagu ini pilihan saya jelasnya ya, special for you. Dimana lagu ini juga adalah lagu era 60-an warga star. Lebih tepatnya rilisannya pada tahun 68 ya. Dimana saya menyukai lagu ini itu ketika sedang scroll media sosial ya, kemudian melihat konten-konten tentang pemandangan alam yang ada di Eropa, khususnya di Swiss ya. Ya bukan Swiss aja, tapi ada beberapa pemandangan alam di Eropa ya, itu yang sangat ikonik. Apalagi kalau kita pecinta alam gitu ya, kayak pengen banget gitu liburan ke sana. Yang jelas lagu ini sering kali dipakai di media sosial warga star, menjadi soundtrack sebuah atau banyak ya, banyak konten-konten tentang wisata alam yang ada di Eropa. La Marisa by Sylvie Fulton. Jadi saya menyukai lagu ini sejak itu ya. Apalagi kalau kita ada keinginan ya untuk bisa liburan ke sana, kapan ya bisa ke Swiss gitu. Walaupun punya uang, apakah kita bisa punya waktu? Karena gak semua orang yang punya uang punya waktu untuk kesana gitu ya. Masa iya kita cuti cuman dapat jatahnya 2 hari gitu ya, terus kita ke Swiss, bagaimana ceritanya? Jadi paling gak minimal 2 minggu atau ya standarnya sih 1 bulan ya gak sih? Biar gak apa ya, gak rugi. Rugi dengan tiket pesawatnya gitu. Soalnya pemandangan alam di Swiss itu sangat spesial banget sih for me gitu ya. Kalau ngobrolin lagu yang barusan tampil, di mana lagu La Marisa ini warga star yang dinyanyikan oleh penyanyi Perancis Sylvie Fulton. Seperti yang saya bilang tadi, itu dirilis pada tahun 68 ya. Lagu ini tuh merupakan salah satu karyanya yang paling ikonik dan emosional, yang mengisahkan tentang nostalgia kampung halaman warga star, kenangan masa kecil dan identitas Fulton sendiri gitu ya. Sebuah lagu tentang Sungai Marisa yang mengalir di dekat tempat kelahirannya di Bulgaria. Liriknya tuh menjejajarkan ya kenangan masa kecil Fulton di sungai itu dengan Sungai Seine di Paris. Namun menyeratkan kesedihan juga karena kenangan itu kini hanya tersisa di benaknya dan ayahnya warga star. Lagu ini juga sering dikaitkan dengan akar keluarga Sylvie Fulton yang memiliki darah Armenia dan pengalaman keluarganya yang harus mengungsi ke Perancis akibat perubahan politik di Eropa Timur pada masa itu warga star. Single utama dari albumnya yang juga berjudul La Marisa ini juga sukses di pasaran pada masanya warga star, dan menduduki puncak tangga lagu di peringkat 1, lebih tepatnya di Perancis, Belgia, dan beberapa negara Eropa gitu ya. Dirilis di bawah label RCA Record dan Universal Music, lagu ini populer dalam rilisan format piringan hitam yang saat ini juga masih diperdengarkan oleh kolektor warga star. Kira-kira kalau warga star diberikan uang yang lumayan, mungkin ratusan juta gitu ya, kira-kira kalau direkomendasikan dibuat liburan ke luar negeri, kamu pengen liburan kemana warga star? Kalau saya jelas mau ke Swiss ya. Kalau warga star kemana? Saya menuju ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini by Lucifer, Host for Sale.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Bu, aku ke warung dulu ya.
8: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
8: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Senandung 5.5 FM. Lagu yang barusan tampil ini populer pada awal 2000-an ya, namun juga populer kembali pada 7-8 tahun yang lalu ya. Ya hingga saat ini sebenarnya, karena seringkali di cover versi dangdut ya kalau di Indonesia. Jadi yang populer itu pada tahun 2019, lagu ini di cover versi dangdut koplo oleh Tasya Rosmala dan Gery Mahesa. Kemudian tahun 2018-nya itu di cover oleh Jihan Audi featuring Wandra. Yang keduanya juga sama-sama dangdut koplo gitu ya. Makanya lagu ini juga seringkali dibawakan versi dangdut koplo oleh para penyanyi dangdut di Indonesia, warga star. Bahkan yang versi remix juga, karena kan lagu-lagu dangdut zaman sekarang itu bervariasi ya. Bukan hanya dangdut klasik aja, tapi juga ada dangdut remix, dangdut koplo, bahkan ada hipdut zaman sekarang yang sedang populer, hip hop dangdut gitu ya. Memori Berkasih ini versi Aci Spin and Siti Nurdiana. Salah satu lagu pop Melayu atau slow rock Malaysia yang paling populer, yang juga dinyanyikan secara duet oleh penyanyi Aci Spin dan Siti Nurdiana, yang juga sering disebut duo Aci dan Nana. Diciptakan oleh komposer terkenal Patrick Kamis tentang kandasnya sebuah kisah cinta yang telah terjadi lama ya, di mana perpisahan ini juga terjadi karena rasa cinta salah satu pihak yang telah memudar dan menghilang, sehingga ikatan yang direncanakan tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Lagu ini juga menjadi batu loncatan sebenarnya yang melejitkan nama dari Aci dan Siti Nurdiana di industri musik Nusantara, warga sar. Lagu ini juga menjadi lagu tema alias soundtrack untuk program televisi Malaysia yang berjudul Dia Semanis Honey pada tahun 2016, warga sar. Sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2001 ini, warga sar, di mana pencapaian terbesarnya juga merangkumi penjualan album yang melebihi 100.000 unit, menjadi lagu wajib dan diangkat sebagai salah satu karya yang berpengaruh pada masa ini ya. Kita masih di program Star Memory, Salam Nostalgia barengan Vira Zahra. Ngucapin selamat pagi dan selamat datang untuk warga Star barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Kau masih mendengarkan program Star Memory barengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, kalau di Facebook kami saya jumpai ada Carlitos Junior. Pagi Mbak Vira, baru hadir nih, soalnya sibuk banget. Sibuk apa nih bro, kalau minggu pagi? Kalau Vira udah kelihatan banget ya, minggu pagi sibuknya apa? Sibuknya siaran. Kalau bro Carlitos, ini sibuknya ngapain? Sibuk kerja juga kah lembur? Atau sibuk bantuin istri mungkin? Bersih-bersih rumah, cuci baju gitu ya? Atau momong anak ya? Atau lagi OTW kemana gitu ya? Kok sibuk banget? Lagunya Sonia, judulnya Terserah. Tadi Sonia udah kami hadirkan, alias saya pilihkan juga dengan judul Rindu Aku Rindu Kamu ya. Untuk Mbak Viranya makasih dan sehat selalu, amin, terima kasih. Terus ada Robert Armato dari Pasuruan hadir. Kalian mau pesan Sarah McLachlan dengan Angel. Terima kasih Mbak Vira, sama-sama. Ketemu juga di WA terbaru, selamat pagi. Ada Mas Pri di Jatiroto. Memesan Perikomo dengan For the Good Times udah tampil. Menjumpai Pak Purmanam, Mas Franky dan semua pendengar Star Memory. Untuk non-viranya, jaga kesehatan ya. Siap, terima kasih. Terus ada Mbak Herlina dari Pasuruan. Assalamualaikum, pagi Mbak. Waalaikumsalam. Lagunya Zombie by The Cranberries. Mau kirim salam buat salam balik untuk Mas Franky di Bangil dan semuanya aja, mat berhari Minggu, mat pagi. Untuk Mbak Alfiranya sekeluarga, semoga sehat bahagia selalu, lancar rizkinya, amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Selamat pagi Kak Vira. Lagu Mancaka, Heaven Know by Reprise.
Untuk kafirannya, terima kasih. Sama-sama. Ada juga dari Wagi Art. Selamat pagi Mbak Fira. Kali ini mau pesan kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam, mau yang versinya Titik Puspa atau yang versinya Peter Pan, Bro Wagi Art. Salam buat semuanya aja untuk warga Star FM, selamat beraktivitas, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Amin, terima kasih. Ke track berikutnya, Rick Price dengan Heaven Knows.

105,5 Master FM. Sebuah lagu yang lumayan singkat Wargestar ya, karena gak sampai 3 menit, yaitu 2 menit 20 detik ya. Dibawakan oleh The Philly Brothers dengan All I Have To Do Is Dream, dimana lagu ini rilisnya tuh pada tahun 58 Wargestar. Adalah mahakarya musik pop and country. Sebuah lagu tentang seseorang yang merindukan kekasihnya, dan untuk bisa memeluk serta menciumnya, dia hanya perlu bermimpi saja, Wargestar. Gak jauh-jauh dari asmara ya. Lagu ditulis oleh pasangan suami istri penulis lagu legendaris Felice and Bootlegs Brian, dimana lagu ini juga memecahkan rekor sebagai satu-satunya single yang menduduki peringkat nomor 1 di 3 tangga lagu utama Billboard Hot 100, Country, dan juga R&B secara bersamaan ya. Lagu ini juga menempati peringkat ke-141 dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone, Wargestar. Sementara gaya musik lagu ini juga dikenal ya dengan harmoni vokal khas The Philly Brothers yang rapat dan memukau, juga didukung oleh petikan gitar akustik yang lembut. Gak sampai 3 menit ya, tapi lagunya cukup menarik perhatian hingga ada di top request pada masanya, Wargestar. Oke, sebelum menuju ke track berikutnya, adakah di antara Wargestar yang pengen kuliah ke Australia? Atau di antara Wargestar mungkin mempunyai cita-cita? Mau menguliahkan anaknya ke Australia. Gimana kalau kami rekomendasikan Western Sydney University Indonesia? Karena sekarang untuk menempuh pendidikan dengan

di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Berikutnya giliran Titik Puspa, Kupu-kupu Malam.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: tolongin, Mbak.
1: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket. Duh,
1: kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Your music is back.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Terbaik untukmu yang barusan tampil by Tik Band Warga Star yang dirilis pada tahun 2001 ya. Lagu ini sukses besar pada masanya sebagai lagu kebangsaan 2000-an ya. Lagu yang diproduseri oleh Ahmad Dhani ini Warga Star mencapai puncak tangga lagu radio nasional dan juga mendominasi chart MTV Ampuh dan juga menjadi soundtrack populer ya. Bahkan pesonanya juga bertahan kuat hingga menginspirasi musisi ternama seperti Andre Taulani and Friends untuk mendaur ulang lagu ini Warga Star. Lagu ini juga sering digunakan kembali di berbagai platform digital dan tetap dikenang sebagai salah satu karya klasik Indonesia. Namun yang bikin miris ya, itu adalah lagu ini termasuk one hit single dari Tik Band ya. Jadi kayak gak ada lagu lain yang populer dari Tik Band sepopuler lagu ini. Jadi kalau inget Tik Band ya inget lagu ini aja gitu, Terbaik Untukmu. Ya, kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Kebersamaan kita tersisa 17 menit lagi menuju 11 siang. Yang barusan aja hadir, selamat pagi menjelang siang. Ya undang ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami untuk postingan Star Memory, saya sapa. Ada Mas Iki di Kedawung, Mi Undi Grati, Ani di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Andi di Grati, Deswan Vandos di Bondowoso, Bejo di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, Toto Blendrang di Suramadu, Anwar Eko di Candi, Agus di Pasuruan, Frankie di Bangil. Kalau jempol manis di Facebook kami saya sapa juga. Ada Robert Armatu, Toto Blendrang, John Sableng, Mas Iki, Marcel Funicha, Solihin, Muhammad Syaifi, Heri Susanto, Has di Depanze, Santi Hendrawati, Ashin Muhammad Yudi Bejo, Kalitos Junior, Tony Azura, Heru Mulyono, Imam Azari, Muhammad Soleh, Anwar, Tumiar Idawati. Terima kasih untuk jempol manisnya by Facebook. Komentar baru ada Pak Ashin dari Situ Bondo. Selamat pagi Mbak Fir. Hari Minggu adalah hari yang tepat untuk keluarga. Setelah dari hari Senin sampai Sabtu, berjadilah sebagai pejuang nafkah. Tetap semangat dan nyatakan dengan doa dan ucapan syukur. Situ Bondo hari ini panas ya. Mbak, saya mau pesan tangan tak sampai Mbak Christine Panjaitan sudah tampil. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Berikutnya kami hadirkan Bayi Tangga Terbaik Untukmu.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
9: Serantau 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan untuk program yang sama, Star Memory. Rupanya juga harus undur diri. Abis ini digeser target asoy. Hingga jam 2 siang ada Randy Krishna yang bertugas. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Rosa. Ayat-ayat cinta. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, ceriakan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu, 21 Juni 2026. Tidak harus nunggu liburan dulu untuk bikin kita bahagia ya. Anda bisa gabung di Stargate. Itu akan juga bisa bikin hari Anda lebih asoy. Bersama dengan Rani Krisna sampai tuntas jam 2 siang nanti ya. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood yang ori dan juga klasik siap menemani Anda. Oke, satu lagu dari Bang Haji Roma Irama barusan hadir membuka dengan satu lagunya Begadang Dua. Kali ini lanjut Bintang-Bintang MSC hadir dengan Dendang Rindu. Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film A.A. Belau Cali ya. Tadi dengan lagu yang sama. Sampai di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Nah, sekarang saatnya untuk warga Star yang ingin bergabung silahkan saja. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Banyak dari warga Star semuanya ini lagi liburan bersama dengan keluarga ya. Anak-anak sudah mulai libur panjang. Jadi aktivitas sekolah, aktivitas pagi yang ribut banget, agak lengang ya. Jadi agak bisa bersantai sedikit gitu. Manfaatkan liburan bersama dengan putra-putri Anda kali ini dengan baik untuk bisa memberikan warna tersendiri ya pada putra-putri kita. Capek belajar terus. Tapi juga jangan kalau di rumah main HP terus. Aduh, sama aja sih. Kalau bisa diajak ngobrol atau diajak main yang istilahnya bukan menatap layar HP saja, tapi motoriknya bisa dimanfaatkan. Misalnya dengan kalau misalnya anaknya atau cucunya itu yang cewek, masak-masakan atau berkemah gitu kan enak ya. Jadi tidak HP aja, karena itu pun juga ada batasnya dan berbahaya kalau misalnya terlalu lama. Oke. Lanjut kali ini ada satu lagu dari Muksin Alatas dengan Masih Adakah Cinta.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105.5 Star FM.
6: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Itje Trisnawati kali ini hadir dengan Berteman Malam. Sudah sampai di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Stereo FM. Dan terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Cuaca lagi panas-panasnya, tapi hati dan pikiran tetap dingin ya. Apalagi kalau sudah dengerin lagu-lagu yang dihadirkan di Star FM. Adem ayem seperti hidup warga Star semuanya ya. Baik, terima kasih, selamat siang yang sudah bergabung di WA. Ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra. Ada Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga warga Star semuanya. Happy weekend. Mbak Rani, semoga sehat ya. Selalu semangat, happy, dan banyak rezekinya. Amin. Abulau Chale diminta sama Fian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu dan juga sukses buat Mbak Rani. Lagunya terima kasih sambil nonton apa ini? Oh, Piala Dunia. Oh iya, sekarang Piala Dunia itu siang ya, enggak malam. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Request Bollywood dong dari Bu Yuni yang di kawasan Tanggulangin. Selamat siang. Milengge calte-calte yang diminta ya. Oke. Selamat siang juga untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Haji Sulaiman, ada Tony Azura, Anwar Eko, Chris Fisli, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Albi Faisal, Robert Cavalera, ada Rohim, Bu Lili, Bu Ani, Mbak Safuro, selamat menikmati liburan. Semoga semakin happy dan sehat-sehat selalu ya. Mbak Rani, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Kalau yang satu ini, satu lagu dari Junita Ababil, diminta sama Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Mas Iki, Mbak Susmia, ada Pak Rubio, Mama Arum, Pak Purmanam, ada Mbak Ani, semuanya selamat liburan. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Oke, hadir Maha Cinta.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sakitin.
5: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
4: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
4: Enggak sih.
5: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
8: Megadisc, where music matters.
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda, bro.
11: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
9: Sama-sama, bro.
13: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
15: 105,5 Star FM.
16: Star Gear, Star Joget.
17: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
15: Star Gear.

0: Maria Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Cici Faramida, hadir dengan Tak Terpisahkan. Lagu ini memang bisa dibilang salah satu mahakarya musik dangdut bernuansa jazz yang dirilis di era 90-an ya. Diciptakan duo musisi komposer ternama, Mus Mujiono dan Dedi Dukun. Tuh kan, yang nyiptain aja orang-orang pop loh. Kesuksesan lagu ini tidak lepas dari campur tangan komposer Erwin Gutawa yang mengaransemen musiknya, sehingga punya sentuhan jazz dan juga orkestra yang mewah ya. Ternyata petikan gitarnya juga ada toh pati di situ. Dan di masanya, lagu ini dianggap sebagai salah satu karya dangdut dengan aransemen terbaik. Di menit ke-19 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih Rani sapa dulu ini yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat siang saja untuk Wak Rete Heru Mulyono. Tadi sudah hadir lagunya. Demikian juga yang diminta sama Marcel ya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Terlalu rindu. Tadi sudah dihadirkan juga. Terima kasih. Bollywood kali ini yang hadir. Satu lagu diminta sama Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga buat semua yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Diambil dari soundtrack film yang dibintangi Syaif Ali Khan bersama dengan Rani Mukherjee. Tararampam, hadir dengan Hey Shona.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, kenapa?
5: Aduh,
6: Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

Ate Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat gitu, Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok cat tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
8: minyak gosok cat tunggal.
7: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
8: minyak gosok cat tunggal.
7: Pokoknya semua pakai
8: minyak gosok cat tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month, ketemu Dewi Persik sebagai bintangnya untuk Star of the Month bulan ini ya. Dewi Persik menjalani prosedur freeze egg atau pembekuan sel telur. Melakukan freeze egg yang bertujuan untuk menyimpan sel telur yang sehat dan berkualitas agar bisa dibuahi kapan saja. Prosedur tersebut bahkan dijalani baru-baru ini di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan. Pembekuan sel telur ini dilakukan oleh Dewi Persik sebagai persiapan ketika ia ingin punya anak nantinya. DP ingin cepat-cepat memiliki anak setelah menikah lagi suatu hari nanti. Keinginan untuk punya anak memang sangat kuat buat DP karena faktor usia juga yang tidak muda lagi.

105,5 Stereo FM. Evita Malam barusan hadir dengan Hari-Hari Cinta. Sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Perjalanan Stargate tinggal setengah jam lagi. Dan sebelum Rani menyapa yang sudah bergabung, untuk warga Star yang pengen anaknya bisa berkuliah dan juga memulai pendidikan bertaraf internasional, Australia itu salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung. Beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Terima kasih, selamat siang. Lanjut, ini ada beberapa request yang memang barusan aja hadir ya. Jadi langsung aja Rani sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Lili yang di kawasan Krian. Siang yang amat panas tapi gak merasa ngantuk. Lagunya tadi sudah saya Rani hadirkan ya Ibu ya. Menyapa untuk Mama Dian, salam kenal. Ada Mbak Ani, Mbak Safura, Mama Arum, Mbak Yuni, Mas Ali Husin, ada Wak Rete, Mas Franky, Mas Nizam, dan juga semua warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Raninya, semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan segera diijabah oleh Allah. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rafa Kinan, putune Mbah Man yang ada di kawasan Lekok. Salamnya untuk kru Star. Oh, ini semua kru. Kru apa ini ya? Jangan lupa Selasa, bangun pagi, budal mulai selamat. Wah, healing ini kayaknya ya. Untuk requestnya ditunggu, sabar.

yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih yang sudah memberikan like-nya ya. Selamat siang untuk Toto Blendrang, Mas Ut-

Tekno Roni Ahmad Afa Republik, ada Imam Azhari Fatmawati Hasdi Der Panzer, ada Om Yudi, Mas Iki, Solikin Solikin, Marcel, dan juga ada Muhammad Saipi.

Baik, warga Star, sebelum lanjut memutarkan request, untuk Anda yang aktivitasnya padat sekali, gak heran ya atau normal kalau misalnya badan kita ini merasakan pegel ataupun capek. Tapi sekarang kita bisa tenang karena ada minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Bisa dipijit-pijit kan? Nah, dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Saudara, persiapkan satu lagu dari Ida Laila. Kali ini hadir dengan Empat Mata.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
10: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, satu lagu dari Iis Dahlia dengan Kecewa menghantar kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini. Saatnya Rani pamit mundur, berlanjut Stargate 2 bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir, Ikke Nurjana bersama dengan Aldi Bragi dengan Memandangmu. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Di siang yang panas pakai banget ini, acara Stargate, program Stargate akan hadir selama 3 jam ke depan untuk sesi yang kedua ya. Saya Eva Prasantia bersama Anda. Warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Lagi tampan dari RPH dan DJ Donald. Sudah membuka jumpa kita, kami akan hadirkan dari Darboy Gang dengan Kicau Mania.

105,5 Star FM. Tak boleh balik. Lagu yang viral perpaduan musik Indonesia Timur dan bahasa Minang yang menceritakan tentang perasaan cinta yang membuncah. Lagu karya kolaborasi antara Silat Open Up, Jackson Sueran, dan kawan-kawan sukses mengunjang Istana Merdeka saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, meraih Emmy Awards hingga masuk nominasi internasional. Kata Tabola Bale berasal dari dialek Timur yang artinya itu bergejolak atau terbolak-balik. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta dan hatinya tak karuan melihat wanita pujaannya. Lagu ini sangat unik karena menggabungkan lirik berbahasa Minang dengan irama dan cengkok musik khas Indonesia Timur. Bahkan lagu ini juga langsung menembus pasar internasional ya. Karena tidak hanya viral di Indonesia, tapi di Eropa termasuk Inggris. Lagu ini juga berhasil masuk nominasi Best Song Asia di Ajang Music Awards Japan. Oke. Kami sudah hadirkan untuk warga Star. Semoga ini bisa membuat Anda semuanya bersemangat meskipun di tengah teriknya matahari hari ini begitu ya. Kita akan dengarkan lagu yang lain warga Star. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Nella Karisma, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Itu aku harap. Terima kasih Mas
1: Indra. Master Musik.
2: Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Warcaster, di awal tahun selanjutnya, di tahun 2017, Dewi merilis album Semua Karena Cinta yang menjadi album kedua Dewi Persik. Meskipun Dewi rajin membintangi sinetron dan film, Dewi tampaknya masih bisa meluangkan waktu untuk hobi bermusiknya. Hal itu ditunjukkan saat dirinya mengeluarkan album keduanya yang berjudul Semua Karena Cinta. Dalam album yang berisikan 10 lagu itu, rupanya 100% terinspirasi dari kehidupan dan kisah cinta yang ia arungi. Album terbarunya ini juga bisa dibilang sebagai angin segar setelah ia tidak merilis album sejak 12 tahun lalu. Sebagai lagu andalan, Dewi memilih Indah Pada Waktunya, Halalin Aku, Semua Karena Cinta. Ada pula lagu yang berjudul Pokemon. Saya yang hadirkan untuk kesempatan kali ini, Halalin Aku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: ούτατα.
1: Έλα λίγο.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya di program ini. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah bergabung. Lagunya tadi sudah saya edarkan ya, Safira Ini Mah Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Oke, pamit untuk sore hari ini dan lanjut program Rockline bersama dengan Yudi Farel berikutnya. Saya ucapkan selamat sore dan bye-bye.

Muslimah kembali Master FM temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat salah satu muatan dari album ke-13 band asal Jerman Scorpions, Pure Instinct. Tepatnya untuk semua nomor balada mereka, Does Anyone Know? Program Rock Line hadir kembali ke tengah-tengah para pecintanya di setiap pekan begitu ya. Program ini hanya muncul seminggu sekali, tepat di hari Minggu, 5 sore sampai dengan 7 malam. Seperti hari ini, hari ke-21 di bulan Juni 2026, warga Star punya kesempatan nikmati deretan nomor-nomor bermasa rock ataupun metal belt sampai dengan 7 malam nanti ya. Barang saya Yuri Viral, segera kita lanjut saja kebersamaan. Saya sambung kehadiran Scorpions dengan satu rilisan baru, rilisan tahun ini 2026 dari kerja bareng With The Temptation bersama Smash Into Pieces lewat satu track bertajuk Somebody Like You on Rockline.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

Kembali Mas Star FM di urutan ketiga membuka sekaligus juga mengawali Rockline sebelum melebur deretan nomor pilihan dari warga Star, menghadirkan satu tampilan yang kali ini saya ambil dari album bertajuk Afraid of Sunlight. Di situ terselip satu nomor sukses dari band pembawanya, band rock progresif asal Inggris yang punya nama Marillion. Dari album mereka yang dirilis di tahun 95 ini, ada satu nomor yang dipuji secara universal. Tajuknya adalah Beautiful. Sekali lagi ini jadi tampilan ketiga di program Rockline, yang setelah ini bakal siap melebur tampilan-tampilan dari pilihan warga Star yang bisa diajukan lewat WA kami di 0818310755. Selain juga di sosial media kami di Facebook ya. Dua akses inilah yang bisa dimanfaatkan. Facebook silahkan temukan terlebih dahulu postingan berkait dengan Rockline ini. Setelah Anda temukan, bisa dilanjut tulis di kolom komentar. Nah, beberapa yang sudah menulis di kolom komentar di Facebook kami itu ada Ayub Momstin LKJ yang dari kawasan Jombang. Cuman sayang sekali nomornya tidak relevan dengan program yang tengah digelar begitu ya. Bon Jovi dengan Runaway ini temponya up ya. Jadi requestnya bisa di program Rock Hits dan itu bisa diajukan besok jam 8 sampai dengan 10 malam. Rock Hits seperti diketahui hadir setiap Senin sampai dengan Jumat ya. 8 sampai dengan 10 malam. Nah, di program Rockline setiap hari Minggu ini hanya nomor-nomor baladanya saja atau lagu-lagu slow-nya saja, lagu kalemnya ya, dari jalur rock juga metal. Oke, saya tinggalkan Ayub Malmsteen, ketemu Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Surabaya, menunggu saja Dreamernya Europe. Ada juga Chris Fislick yang nitip satu track dari The Rasmus featuring Annette Olsen dalam October and April. Oke, siap. Ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Sudah menyatu juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua kru juga para fans 105,5 FM. Bapak Heru Mulyono juga sudah bersama kita semuanya di program Rockline ini. Untuk tampilan dari Velvet Revolver, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan yang dihadirkan bertajuk Loving the Alien. Baik, deretan mormori bakal segera dipersiapkan, tapi kita bakal jeda dulu karena kini kita sudah masuk waktu maghrib wilayah Pandaan, Pasuruan, sekitarnya.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6.

Yang artinya, Dialah yang membentuk penciptaan kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal dan amal kalian sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, di antara kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah bahwa ilmunya meliputi seluruh makhluk hingga apa yang ada di dalam perut wanita hamil. Allah Subhanahu wa taala lah yang membentuk penciptaan manusia dalam rahim ibunya sebagaimana dikehendakinya, baik berupa laki-laki, wanita, sempurna atau sebaliknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada sekutu baginya dalam semua itu.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, tampilan kolaborasi antara The Rasmus dengan Anith Olsen. Baru saja kita simak, tajuknya adalah October and April. Sebuah nomor yang juga sempat di request hadirnya oleh Chris Veselik ya. Nomor ini merupakan satu tampilan yang dirilis di tahun 2009 sebagai single dari album kompilasi Best of 2001 till 2009 dari The Rasmus begitu ya. Nomor ini sendiri awalnya itu ditulis oleh Lauri Yonen bareng anggota The Rasmus lainnya di pertengahan dekade 2000-an. Konsep lagunya sudah ada sejak tahun 2000 di mana Lauri ingin membuat sebuah lagu yang berformat duet begitu ya. Nomor ini sendiri sebenarnya direkam di masa produksi album Black Roses yang dilepas di tahun 2008, tapi akhirnya tidak dimasukkan ke dalam album karena dinilai tidak sesuai dengan konsep gelap album itu. Sebelum Anith Olsen, The Rasmus juga pernah mengajak vokalis Nightwish lainnya yakni Tarja Turunen, tapi ditolak ya. Band ini kemudian sempat juga merekam lagu itu bareng penyanyi Rusia Lena Katina dari duo Tattoo, tapi vokal Lena sudah direkam. Pihak label ternyata tidak mengizinkan untuk dirilis ya. Versi ini akhirnya sempat bocor di internet di tahun 2010. Akhirnya The Rasmus meminta Anith Olsen yang langsung menerima tawaran itu dan rekaman versinya pun menjadi resmi. October and April, The Rasmus and Anith Olsen. Sudah bau kita di sini menit atau sampai dengan menit ke-44 saat sekarang dari 5 sore waktu Star FM gitu ya. Sekarang giliran saya cek untuk nama-nama yang sudah masuk via WA. Ada Ayub Malmsteen yang juga bergabung via WA setelah tadi di Facebook gitu ya. Selanjutnya Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin menghadirkan Toto dengan Africa. Guns N' Roses lewat November Rain atau Dream Theater yang The Answer Lies Within. Untuk pertanyaannya sudah saya jawab tadi begitu ya. Kemudian ada juga GG yang dari kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari Primal Fear yang dinanti dengan In Memory. Opsi lainnya dari Sirius Black yang I Show You My Heart. Atau boleh juga dari Matador dengan Say You'll Stay. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto sudah siap dengan track lawas Yuraihi rupanya. Come Back to Me. Oke, yang jelas sekarang saya bakal hadirkan nomor pilihan dari Bapak Hermulyono terlebih dahulu ya, dari Velvet Revolver, Loving the Alien.

105,5 Star FM. Untuk tampilan yang satu ini sepertinya gak perlu di panjang lebar introduksi Beto. Saya yakin sudah para kenal sebuah nomor kondang dari Guns N' Roses di tahun 91 silam, November Rain. Hadirnya sempat ditunggu oleh Rohim tadi ya, yang dari kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Oke, saya baca kembali warga Star yang bergabung lewat jalur Facebook. Rupanya ada Sam Uyap alias Mas Bayu ini ya, yang menantikan Motley Crue dalam Home Sweet Home. Kemudian ada juga Tony Azura yang sudah hadir juga menantikan I Don't Want to Miss a Thing, tentu saja dari Aerosmith. Ada Bapak John Sableng yang menunggu Black Sabbath dalam Changes. Kemudian Tumiar Idawati sambung atau lebih tepatnya bergabung dari kawasan Medan begitu ya, tanpa request. Sedangkan di WA ada Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gersik, yang menantikan Steel Heart dalam I Never Let You Go. Buat didengar bareng Robert Cavalera, Tom Bonatti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Mas Fengki, ada juga Eko Metu, juga semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group gitu ya. Oke, terima kasih. Segera kita sambung untuk tampilan berikutnya dari Guns N' Roses. Kita kali ini hadirkan tampilan pilihan dari GG, Primal Fear dalam In Memory.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

Star FM, ini dia sebuah sajian lawas dari Black Sabbath Changes yang dihadirkan oleh Bapak John Sableng begitu ya. Jadi selamat menyimak. Dan sebelum kita lanjut jalan bareng kita di program Rockline ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk Anda para orang tua yang punya harapan pada putra-putrinya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik begitu ya. Dimana salah satunya itu

ditambah 2 tahun di Australia, atau bisa pilih kuliahnya di Indonesia saja, terus ada tambahan 1 semester di Australia. Keuntungan yang Anda bisa dapatkan ini tanpa uang gedung begitu ya. Bahkan tersedia beasiswa mulai dari 50 sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya itu 3 tahun. Jadi tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar putra-putri Anda dari Surabaya untuk bisa menuju peluang karir global. Jika Anda masih butuh informasi lebih lengkap lagi, butuh konsultasi, silahkan. Ini disediakan gratis, Anda bisa berkonsultasi dengan Bapak Christian via telepon gitu ya di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

Baik, kita bakal jeda dulu Rockline dan saya ajak Anda untuk bicara soal Dewi Persik. Ya, tentu saja di segmen Star of the Month. Sebelum Dewi Persik itu merantau ke Jakarta, dia menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur ya, dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren dan merintis karir sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Nah, sebelum terkenal di televisi nasional, dia sudah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi ini sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung ya, tapi dia nekat pergi ke Jakarta untuk mengejar impiannya di dunia tarik suara. Nah, guna melebarkan sayap di dunia entertainment, Dewi Persik bersama manajernya di tahun 2002 memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Kita simak Dewi Persik dalam Cinta Ayah.

So you like the old shit or the new shit?

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
1: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanap Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanap Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanap Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tampilan dari Curtin Mara featuring Geoff Tate yang hadirkan Silent dan CDT, track cover dari Queen's Right begitu ya, terpaksa tidak bisa hadirkan secara penuh karena waktunya sudah semakin dekat di posisi 7 malam di mana program ini harus berakhir. Oke, terima kasih untuk sudah menyimak Rockline. Kita bakal lanjut perjalanan di program berikutnya, Rockstars. Saya akhiri Rockline dengan hadiran Keane dalam Somewhere Only We Know.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dengan menghadirkan salah satu muatan dari album Architects of a New Wave yang dirilis 5 Juni ini dari formasi Evergreen. Giliran yang berisik bakal terus Anda bisa nikmati sampai dengan 10 malam nanti. Tentu saja di program Rockstar. Hadir untuk putaran hari yang ke-21 di bulan Juni 2026 ya. Masih bareng saya Yuri Farel. Usai kemunculan dari Evergrey, tentu saja saya juga sudah siap dengan tampilan pembuka lainnya untuk program ini. Di mana di urutan kedua saya sudah siap hadirkan kemunculan dari band asal Yunani yang punya nama Mesko. Mereka termasuk yang juga meramaikan kancah music metal dunia dengan rilisan album baru mereka di tahun ini. Tepatnya di seputaran Maret lalu, band yang punya nama Mistfall ini hadir dengan album Embers of a Dying World yang mengemas 10 nomor baru. Satu di antaranya segera saya pajang menyambung Evergreen. Ini dia sekali lagi Mistfall dalam Sleeper in the Abyss.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

95,5 Star FM. Saya baru melepas kembali salah satu muatan album The Silent Architect milik dari formasi Tar Mace yang dirilis pada 8 Mei lalu gitu ya. Dari album ini baru saja saya mainkan untuk kali yang pertama satu nomor mereka yang bertajuk Dust and Bone. Nah, The Silent Architect ini adalah album studio ke-13 dalam sejarah Tar Mace yang sudah terbentang selama 31 tahun gitu ya. Nah, luar biasanya ini adalah album ke-9 mereka yang berisi musik anyar sejak rilisan mereka di tahun 2019. Sementara itu bagi mereka yang belum sempat mengenal Tar Mace, mereka ini bisa dibilang punya konsep musik yang tidak beda dengan band-band progresif metal lainnya semacam Dream Theater, tetapi mereka ini punya gaya khas sendiri ya. Album-album mereka ditandai dengan lagu-lagu yang penuh dengan melodi, kemudian juga tema-tema yang cukup apik, vokal juga menginspirasi, kemampuan bermusik yang juga cukup terampil meningkatkan lagu-lagu ini jadi terdengar lebih asyik gitu ya. Dengan standar apapun, kuantitas karya terbaru dari Tar Mace ini sangat mengesankan dan kualitasnya luar biasa. Mengingat hal ini, jadi sesuatu yang wajar. Kemudian timbul pertanyaan apakah sebuah band itu mampu mempertahankan standarnya yang tinggi dengan peluncuran album-album berikutnya yang akan datang. Jadi sepertinya Anda tidak perlu ragu karena The Silent Architect ini luar biasa dan mungkin jadi album terbaik di sepanjang karir mereka. Album ini akan atau lebih tepatnya kaya akan melodi yang cukup menarik dan easy to sing gitu ya. Mudah untuk dinyanyikan, instrumentasinya juga begitu mewah, aransemennya cerdas, liriknya mudah diingat, dan ada 9 lagu di durasi total 62 menit dari album ini. Tidak ada yang bertele-tele, tidak ada satupun momen yang terbuang sia-sia. Ini adalah kemenangan bagi sang penulis lagu sekaligus gitaris dari Tar Mace, yakni Wells, dan dengan seluruh member band tentunya yang memberikan penampilan yang luar biasa. Sang vokalis Nathan Peachy juga menjadi kekuatan yang dominan di sepanjang album yang bertajuk The

Sa Rockstar kembali mengundang para metalhead, warga Star yang pengen nyimak deretan mormor berisik di program ini. Karena selain beberapa tampilan yang sudah disiapkan, ada kesempatan sekaligus juga waktu warga Star bisa mengisi kebersamaan kita sepanjang total 3 jam dengan materi-materi metal pilihannya. Akses bisa dimanfaatkan seperti biasa ada di WA 0818310755 atau juga di sosial media kami di Facebook dengan tulis di kolom komentar setelah Anda temukan postingan terbaru berkait dengan Rockstars ya. Saya ke Facebook dulu. Sudah ada Chris Fislik yang ada di sini yang menantikan kemunculan dari Gojira begitu ya dalam The Chant. Sedangkan Bapak Hermulyono rupanya juga sudah siap bikin rame Rockstar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dititipkan satu nomor milik dari Farmasi Exodus Blacklist atau pilihan lainnya dari Motorhead Entertainment. Hendrik Beat sudah menyatu juga untuk sebuah karya baru dari Embodiment, Beneath the Skin atau pilihan lainnya dengan The Beast. Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, rupanya juga sudah sigap begitu ya. Langsung memberikan komentar di Rockstar sini tanpa request seperti biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diucap selamat malam buat semuanya. Bikin rame Rockstar begitu ya. Yang jelas kebersamaan Abah Waisal, terima kasih. Dan saya pun sudah siap segera menyambung Rockstars dengan tampilan berikutnya. Saya hadirkan Exodus Blacklist.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105 kembali bahas Tarifam. Ya, ini dia satu nomor yang diajukan kehadirannya oleh Henry Beat itu ya. Sebuah rilisan baru dari band technical melodic death metal asal Inggris. Nama mereka adalah Embodiment, di mana mereka kembali menggebrak pasar dengan single barunya Beneath the Skin yang dirilis pertengahan Juni ini. Nomor ini merupakan rilisan pembuka ya menuju album mini mereka yang terbaru yang bertajuk Cryptomorph. Single Beneath the Skin sendiri menampilkan perpaduan yang begitu dinamis antara akar musik technical death metal mereka dengan sentuhan melodic death metal, di mana lagu ini juga menonjolkan bagian chorus bergaya metalcore yang sangat catchy, juga penggunaan vokal clean ya yang memberikan kontras menarik dengan instrumen yang cepat sekaligus technical. Oke. Kita bakal segera beralih ke nomor-nomor lainnya yang diajukan hadirnya oleh warga Star yang ada di atau via WA gitu ya. Selamat malam untuk Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo yang menghadirkan band yang katanya 11-12 dengan I-Ad yang kemarin sempat direquest oleh Mas Pri gitu ya. Tapi band yang dihadirkan kali ini gak terlalu avant-garde, juga eksperimental. Namanya adalah A Novelist. Tajuk yang dihadirkan adalah Cavit Lecter. Tracknya sudah siap, bisa disimak sesaat lagi. Sementara saya juga ketemu dengan GG yang ada di kawasan Malang, yang malam hari ini juga sudah menghadirkan banyak materi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya ada hadiran dari Carrie King, kemudian Tyrant, Insomnium, Dream Tale, Eternal, ada juga Fallen Sanctuary. Baik, kita lihat peluangnya mana yang bakal muncul dari beberapa tampilan yang dihadirkan ini. Sony yang ada di kawasan Sidoarjo sudah siap dengan band folk Grimner untuk Forna Dagar, karya mereka. Dari Sony yang ada di kawasan Sidoarjo, saya beranjak ketemu dengan Ayu Malmsteen yang ada di kawasan Jombang yang menghadirkan Betrayer dalam Mesin Pembunuh. Sedangkan Rohim dari kawasan Tanggulangin sudah siap juga dengan materi yang sudah dipersiapkan untuk Rockstars dari Ne Oblivis Caris and Plug Flowers The Kaleidoscope. Siap. Dan segera kita sambung saja. Usai kehadiran dari Embodiment, kita langsung simak A Novelist, Cavit Lecter.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek. Terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu, setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM baru saja berlalu sebuah nomor dengan durasi yang cukup panjang 11 menit lebih 32 detik gitu ya. Ini merupakan karya dari Nee of Levis Karis yang ditajuk dengan Unplugged Flowers The Kaleidoscope. Satu sajian yang saya hadirkan untuk permintaan dari Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin. Saya balik ke Facebook, cek yang ada di sini yang sudah tuliskan komentarnya. Ada Presto yang rupanya ingin dengar kembali satu track yang sudah cukup lama tidak muncul dari Ancient, Lilith's Embrace. Ada Bapak Eko Metu gitu ya, yang malam hari ini bergabung dan menantikan sebuah more cover dari Twisted Sister, The Fire Still Burn, yang digarap kembali oleh Cradle of Filth. Buat semua metalhead, warga WhatsApp, juga Facebook, Star FM. Oke, terima kasih Bapak Eko Metu. Kemudian ada Irul Iskandar yang memunculkan Ingurgitating Oblivion dalam Poetry of the Flash, buat disimak nanti. Selamat malam juga untuk Kim Min Ji yang menghadirkan Asphyx dalam Three Years of Famine. Diva Olga munculkan Elven King untuk I Am The Monster. Sementara saya dapati juga ada tulisan dari Ayub Momsing, komentarnya di Facebook kami. Didit Hendra Dewanto dari Surabaya juga sudah menyatu di sini, hadirkan dua opsi, Cataclysm dengan 10 Seconds From The End atau Suffocation yang Your Last Breath. Satria Puta menjagukan Blind Guardian dalam Wheel of Time atau Nightfall. Kemudian ada juga Toto Blendrang bergabung dari kawasan Surabadu, Suramadu, hadir dan sekedar menyimak saja sambil ngopi. Menyapa Arfi, Anwar, Chris Fislik, Arsyad Syarawi, Wawawawa, Robert Cavalera, John Sableng, Marcel, juga Wak Rete ya. Saya tambah dengan yang sudah kirimkan WA-nya via, maksud saya pesan singkat via WA. Sujamal yang ada di kawasan Krian menantikan kemunculan dari NC Verum dalam Deathbringer. Kemudian WA Bapak Eko Metu juga sudah muncul di sini. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto menghadirkan Alandi dalam Zerval. Arfi Florinen dari kawasan Dadap Kuning Gresik, Spellbound by the Devil-nya Dimir Burger, yang kali ini diajukan buat ramekan Rockstar. Disapa Robert Cavalera, Tombo Nati, Toto Blendra, Anwar Eko, Chris Fisley, Mas Frankie, Eko Metu, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group khusus pecinta music metal. Satu lagi adik adik metal size 2 yang bergabung dari kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masih ikutan gabung. Requestnya ada Vicious Rumors, ada Wardrobe.

Ada artileri atau simfoniaks. Oke, cukup panjang antrian yang sudah saya kumpulkan ini. Segera dipersiapkan dan kita sambung dulu kehadiran Nei Oblivis Karis dengan Ancient dalam Lilith's Embrace.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105.5 Star FM. Sudah ada kemunculan dari Asfix gitu ya, dengan 3 years of famine. Dimana penampilan mereka Asfix ini juga sempat diharapkan hadirnya di panggung Rockstars. Asfix dikenal sebagai pelopor ekstrim metal asal Belanda yang dibentuk di Oldenzaal di tahun 87 ya. Nama mereka begitu melegenda karena perpaduan agresivitas death metal dengan nuansa kelam doom metal. Band ini juga dikenal karena vokal garang dari Martin van Drunen dan riff gitar yang berat serta tentu saja menggerus. Baik, kita bakal terus lanjut ke nomor berikutnya yang sudah ada dalam antrian. Kita langsung tinggalkan saja Asfix dan kini kita simak yang berbau folk dari Alvin King, I Am The Monsters.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Rockstars masih terus bergulir dan baru saja menghadirkan Insti Firm dalam Deathbringer from the Sky. Ya, waktu juga terus bergulir. Saya pun sudah, atau lebih tepatnya harus segera tuntaskan ketemu dengan warga Star yang aktif hadirkan tampilan pilihan. Kembali dari Facebook ada Kaisam yang menantikan master plan dalam Electric Nights. Halo juga untuk Roman Mulya Warman yang bergabung di Rockstar dengan beberapa nomor yang diajukan dari Halloween Doctor Sin yang acoustic version, Creator dengan Extreme Aggression atau Tonic dalam Takau. Arsyad Syarawi hadirkan Herax dalam satu nomor bertajuk Tumbal Berhala. Dian Krim, Rockstar is back. Satu track ditunggu dari OVDNI yang bertajuk Unfurling the Crescent Moon. Putra Petir munculkan Eskaton dalam Blood of the People. Putri Nur Harisma King milik LVT yang ditunggu. Sedangkan Diva Ananda Putri Cantika menantikan Mago Dios dalam Metal Verso. Yang ada di WA ada Robert Gavlera yang ada di kawasan Tretes yang menantikan Metal Church hadir dalam Mirror of Lies atau Cancer dalam Back from the Dead. Disapa Arvi Florine, Toto Blendrang, Anwar Eko. Kemudian Eko Matu, Tom Bonati. Sambung lagi ada siapa nih? Oh, Anwar Eko begitu ya, dari kawasan larangan. Memilih Dain Vitus dalam Feast of Ashes. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Veslik, Mas Robert, juga Bapak Eko Metu. Sekalian langsung dijumpa siapa lagi? Ada Kiki Bonek. Buat para heavy metal lovers, dihadirkan Judas Priest lewat Painkiller. Agus Belian yang ada di kawasan Sumobito Jombang munculkan Camelot dalam One More Flag in the Ground atau Liar Liar. Tom Bonati Mirase dengan Through the Seasons itu baru saja muncul kemarin begitu ya. Jadi kita simpan dulu hari ini. Sapanya untuk Robert Cavalera, Arvi Florine dan juga Ayub Momstein. Di WA juga sudah masuk ke pesan singkat dari Didit yang dari kawasan Surabaya yang requestnya sudah kebaca duluan yang ada di Facebook dan sudah masuk dalam antrian gitu ya. Oh ya, kabar untuk Irul Iskandar, nomor yang dihadirkan tidak kami miliki dan belum bisa dihadirkan. Ini kita jeda dulu Rockstar, kita masuk ke segmen Star of the Month. Dewi Persik mulai dikenal karena lagunya Bintang Pentas. Berbarengan dengan itu, karirnya cukup dipenuhi kontroversi ya. Dewi memperkenalkan goyang gergajinya dan mulai mendapatkan kritikan atas aksi panggung yang seronok, serta pakaiannya yang minim dan ketat. Dewi Persik terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia dengan trademark goyang gergaji. Beberapa kali setiap manggung, Dewi selalu menampilkan goyangan khasnya itu. Asal-usul goyang gergaji ini terinspirasi dari tukang kayu di kampung halamannya yang sedang menggergaji ya. Dan pastinya namanya mudah dikenal dengan ciri khasnya itu. Di tahun 2005, gara-gara bergoyang terlalu hot di sebuah acara televisi, Dewi sempat dicekal. Tapi tidak menyurutkan semangatnya dalam berkarier di dunia entertainment. Aksi panggung Dewi itu sangat totalitas dengan tujuan untuk menghibur para penonton yang rela berjubel melihatnya bernyanyi. Dan ini dia Dewi Persik dalam Bintang Pentas.

105,5 Star FM. Kita baru dengar karya terbaru dari band post black metal atmospheric asal Graz, Austria. Nama mereka adalah Allen. Didirikan di tahun 2011 oleh musisi multi-instrumentalis bernama Lukas Goss, yang kemudian disebut dengan inisialnya, yakni LG. Allen sendiri dikenal dengan perpaduan elemen metal yang agresif dengan instrumen klasik seperti biola juga piano. Nama band ini diambil dari bahasa Jerman kuno yang bermakna terusir atau sengsara begitu ya. Nah, meski tampil dengan formasi band penuh ketika mereka berada di atas panggung, termasuk pemain drum lama Paul Farber dengan inisial PF begitu ya, Allen ini sepenuhnya adalah project solo dari Lukas Goss. Di studio dia menulis, merekam hampir seluruh instrumen sendiri, dibantu musisi sesi saja. Allen ini merilis debut EP yang sukses secara underground, Rostock in the Interlich, diikuti album Allen di tahun 2013 dan Thoughtbringer di tahun 2016 yang melambungkan nama mereka di ranah metal Eropa. Mereka kemudian menandatangani kontrak dengan label rekaman Jerman AOP Records. Album seperti Lebensnehmer di tahun 2019, kemudian juga Allen Bogen's Gelsklafsaft di tahun 2022, juga Thoughtbringer di tahun 2024 sukses menembus tangga lagu album resmi di Austria dan Jerman. Karya paling baru mereka, yakni album ke-6, baru saja kita simak ke title tracknya bertajuk Zervo, berhasil masuk ke posisi 5 besar di tangga lagu album Austria yang semakin mengukuhkan posisi Allen sebagai salah satu pelopor post black metal modern. Okay. Waktunya tinggal kurang lebih 20 menitan untuk Rockstar, langsung diurai saja beberapa tampilan yang masih bisa muncul di sisa waktu yang ada. Kita segera tinggalkan Allen dan kita simak satu nomor lama dari Symphoniacs, A Fool's Paradise.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sepertinya tampilan dari formasi Halloween dalam Dr. Stain versi Unarmed. Karena mereka tampil tanpa distorsi sama sekali begitu ya, harapannya bawa kita sampai di penghujung waktu dari program Rockstar. Oke, waktunya program ini harus segera dihentikan lajunya. Program ini juga bakal bungkam kurang lebih 6 hari ke depan dan baru bakal bisa disimak kembali nanti di Sabtu penghujung pekan ya. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Hidup waktunya saya Yudi Farel pamit sembari lepas tampilan penutup dari Metro Church untuk Mirror of Lies.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Slot Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari baru ini boleh membawa kita bersuka cita sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari baru ini boleh membawa kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kesempatan untuk ada di hari ini semuanya karena kuat dan berkat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kiranya apa yang kami kerjakan, kami hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, karena kami telah melihat dan merasakan betapa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah terbatas. Kami memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, dan biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan pujian kepada Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini, kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama satu pujian dari Chris Tomlin dengan Holy Forever. Pagi hari ini akan kami hadirkan satu pujian dari Artania Siagian dengan Berkatilah Aku Ya Tuhan.

105,5 Star FM, pendengar terkasih di pagi hari ini dari United by Grace Unfailing Love. Sudah kami hadirkan ada satu pujian dengan judul Cahaya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan ya pagi hari ini dengan temanya yaitu tentang mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Bacaan kita ada dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14 kita akan baca bersama untuk pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita supaya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan yang menerangi langkah hidup kami. Untuk itu, sebagai sumber terang, sumber cahaya, biarlah melalui firman Allah yang akan kami baca, kami renungkan pagi ini, benar-benar menerangi langkah hidup kami, supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita baca bersama Roma 13 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkannya di pagi hari ini. Dan tema untuk renungan kita yaitu tentang mengenakan Kristus. Natsnya ada di ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, seorang teman menceritakan pengalamannya saat diterima di sekolah militer. Di hari pertama, ia merasa gerah saat mengenakan seragamnya. Sepatu membuat beberapa jari kakinya terluka, belum lagi aturan-aturan ketat yang mesti dijalaninya setiap hari. Seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Bahkan ia mulai merasa bangga mengenakan seragam itu karena mengingatkannya akan identitas baru dan tanggung jawab yang besar. Dengan terkasih, Paulus mendapati jemaat di Roma dalam kondisi tertidur rohaninya. Sebuah kondisi di mana mereka masih merasa nyaman dengan kehidupan dosa. Itu sebabnya ia mengingatkan mereka untuk segera bangun dari tidurnya dengan kesadaran akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jemaat juga diingatkan tentang jati dirinya sebagai orang percaya yang sudah selayaknya meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dengan identitas baru sebagai orang percaya, mereka selayaknya mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang yang berarti meninggalkan perbuatan dosa dalam hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Kita menyadari, meninggalkan kehidupan lama dan menjalani hidup baru dalam Kristus ini tidaklah mudah. Ada kebiasaan yang harus diubah, sikap yang harus diperbaharui, cara berpikir yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Sebuah transformasi yang terus berproses setiap hari hingga pada akhirnya kehidupan setiap orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Dalam prosesnya, mengenakan Kristus tidak lagi menjadi beban. Sebaliknya, sebuah kebanggaan besar karena menyandang identitas sebagai anak terang. Memang pendengar terkasih, mengenakan Kristus itu butuh proses. Tapi dalam setiap langkah yang kita kerjakan, maka kita akan dibentuk menjadi serupa dengan sang terang itu sendiri. Biarlah kasih Yesus yang menerangi langkah hidup kita, dan kita menyadari bahwa dalam segala situasi, Dia selalu beserta kita. Satu pujian dari Stephen Pakpahan, segelap apapun malam.

105,5 Star FM dari Gaby Betai. Ku tak mampu berjalan sendiri, sudah kami hadirkan ya untuk pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi di tengah keadaan yang saat ini tidak menentu. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak persoalan hidup. Dan hari ini kita sama-sama diingatkan tentang kehidupan kita. Pendengar terkasih, dari Roma 13 ayat 8-14, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Teks ini mengingatkan umat untuk hidup dalam kasih sebagai utang yang harus dibayar, serta hidup secara kudus menantikan keselamatan semakin dekat. Kemarin pada waktu ibadah anak di gereja tempat saya beribadah, atas penentuan Tuhan itu juga, kemarin saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Dari ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah tentang kasih. Memang seluruh ajaran hukum yang diajarkan oleh Yesus itu tidak lepas dari yang namanya kasih. Kenapa kasih bisa lebih besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan? Tentu kita tahu iman dan pengharapan ini bukan sesuatu yang kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kasih, iman dan pengharapan posisinya itu di bawah kasih. Berbicara tentang iman, iman itu adalah suatu kepercayaan. Percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita beriman, Alkitab jelas mengatakan kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Makanya kita harus memilih salah satu, kepada siapa kita akan bertuhan, kepada siapa kita akan beriman, kepada siapa kita akan menaruh percaya kita. Apakah kepada Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, atau kepada yang lain? Yang kedua, yaitu tentang pengharapan. Saat kita berharap, kita dituntut, kita diinginkan supaya kita ini juga berharap hanya kepada Kristus, hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan kita di dalam Dia tidak mengecewakan. Saya memberikan gambaran kepada anak-anak pada waktu itu. Misalnya, saya punya pengharapan kepada anak-anak. Saya berharap anak-anak bisa menghafalkan ayat hafalan yang menjadi tugas di ibadah anak yang saya adakan, diadakan oleh gereja. Harapan saya mereka bisa menghafalkan. Tapi ternyata harapan ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya sebagai guru sekolah minggu. Ketika ditanya, mana ayat hafalannya? Lupa kak. Belum dihafalkan. Dan lain sebagainya alasan-alasan mereka. Tentu sebagai seorang guru sekolah minggu, ada kekecewaan. Demikian juga saat kita berharap kepada manusia, ada kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia Allah tidak pernah mengecewakan. Memang tidak langsung terkadang Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita. Tapi percayalah, Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, karena Dia adalah Allah yang maha kaya, Allah yang mencukupkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dari iman, pengharapan, kita tahu, kita belajar bersama, bahwa kita tidak boleh
beriman dan berpengharapan kepada manusia. Karena saat kita beribadah, kita hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam 10 perintah Allah pun ada perintah untuk kita tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain kepada Dia, Allah yang hidup, Allah Israel. Karena Allah cemburu, dan tentunya ketika kita menyadari akan hal itu, kita akan berusaha supaya kita tetap menjaga diri kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kasih? Kenapa kasih dikatakan paling besar di antara iman dan pengharapan? Karena hanya di dalam kasih kita bisa melakukan dalam dua aspek, kepada Tuhan dan kepada manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih kepada Allah. Dan hukum kedua yang sama seperti itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kasih? Ini menjadi kegenapan hukum Taurat. Karena hanya di dalam kasih yang mengizinkan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya kita beriman dan berpengharapan kepada Allah yang hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi lewat kasih kita juga mengasihi sesama kita, manusia, seperti diri kita sendiri. Ketika kita mengenakan Kristus, ketika kita mengenakan kasih dalam diri kita, ini bukan sesuatu yang gampang. Apalagi natur manusiawi kita itu masih ada dan melekat kuat dalam diri kita. Sama seperti gambaran ketika ada seorang yang menempuh pendidikan militer tadi ya, yang dibagikan oleh Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Bagaimana awal-awalnya dia harus berusaha dengan sekuat tenaganya, meskipun jari kukunya ini harus bermasalah, meskipun dia harus mengenakan pakaian, dia tidur dengan kurang dan lain sebagainya. Tetapi sampai pada suatu ketika, di suatu kondisi, di situ setelah dia mengalah, setelah menyelesaikan pendidikannya, ada kebanggaan, ada sesuatu yang melekat dalam tubuhnya yang menjadi kebanggaannya. Demikian juga kehidupan kita saat kita mengenakan Kristus, saat kita mengenakan kasih dalam kehidupan kita, identitas kita berubah. Kalau dulunya kita ini adalah anak-anak duniawi yang hidup secara manusiawi duniawi, tetapi kalau kita saat ini sedang mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, maka ada perubahan. Kita dikenal sebagai orang yang menampakkan buah roh, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita terkenal sebagai orang yang baik. Kita terkenal sebagai orang yang murah hati, dan lain sebagainya. Karena ada identitas baru dalam diri kita. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau mengenakan identitas baru kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sehingga kita sama seperti bintang yang bersinar di tengah angkatan yang bengkok? Kita menampakkan cahaya kemuliaan Allah, dan dengan cahaya itu kita boleh mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mari sama-sama belajar. Kalaupun manusiawi kita sulit untuk kita lepaskan, teruslah berdoa kepada Tuhan sampai kegenapan untuk menjadi pengikut Kristus itu ada dalam diri kita. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, berkatnya, kemurahannya, dan Dia tidak meninggalkan kita. Kalaupun kita harus melewati lembah kekelaman,
kalaupun kita harus berjuang seolah-olah seorang diri, tapi itu tidak akan pernah terjadi karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Kami hadirkan untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program satu pujian dari LD Victor dengan indahnya kasih Tuhan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kita mendengarkan telaga terlebih dahulu ya, tegur sapa gembala keluarga. Dan untuk pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, sebelum saya juga menyapa untuk yang sudah bergabung, kita dengarkan telaga dengan judulnya yaitu Mengawasi Perkataan. Mengawasi Perkataan. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengawasi perkataan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Banyak orang yang memang setuju, Pak Paul, bahwa kata-kata kita itu sulit kita kendalikan. Kadang-kadang orang berkata ya kelepasan ngomong atau apa, tapi banyak kali itu kata-kata itu menimbulkan sakit hati orang lain atau pertengkaran bahkan. Nah, ini bagaimana kita bisa mengawasi itu? Walaupun itu merupakan bagian dari diri kita sendiri, Pak Paul.
1: Mungkin lebih banyak masalah timbul akibat perkataan, Pak Gunawan, ketimbang perbuatan ya. Jadi ya, firman Tuhan sendiri pun sudah mengatakannya di kitab Yakobus ya, bahwa walau kecil lidah itu berpotensi untuk membakar hutan yang besar ya. Jadi itu sebabnya ya pentinglah bagi kita menguasai perkataan yang keluar dari mulut. Nah, jadi hari ini ya kita akan membahas beberapa prinsip yang dapat membantu kita untuk mengendalikan perkataan. Ada beberapa yang bisa kita angkat. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengingat bahwa fungsi utama perkataan adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi kita mesti menggunakan perkataan untuk menyampaikan berita kepada pihak yang lainnya. Nah, itu sebab pertama-tama kita harus memikirkan tujuan perkataan yang ingin disampaikan. Saya enggak mengatakan bahwa kita hanya boleh mengeluarkan perkataan yang bermakna dalam atau yang bersifat serius. Nah, saya pun juga tidak mengatakan bahwa kita hanya boleh mengatakan hal-hal yang enak didengar. Tidak ya, kadang kita kan perlu bercanda untuk meriangkan suasana, dan kadang kita mesti mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar. Saya hanya mengatakan bahwa apapun itu yang hendak kita katakan, terlebih dahulu kita harus memikirkannya secara saksama. Ingat, masalah mudah timbul bila kita tidak lagi memikirkan arah atau tujuan perkataan. Nah, singkat kata, mengendalikan perkataan dimulai dengan mengendalikan pemikiran. Dalam hal ini, tujuan kita mengatakan sesuatu.
0: Nah, memang di sini biasanya kita tidak sempat memikirkan tujuannya, Pak Paul. Secara spontan aja kita berbicara. Karena mungkin itu seringkali ada orang yang setelah berkata-kata lalu ditanggapi, lalu dia mengatakan, maksud saya tidak seperti itu. Ini kan masalah tujuan. Ini kan tentang tujuan, Pak Paul.
1: Iya. Jadi memang sebagaimana tadi telah saya katakan, kita mesti selalu menyadari bahwa fungsi utama perkataan adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi kita itu menggunakan perkataan menyampaikan sesuatu kepada pihak yang lainnya. Kita bisa berkata, saya enggak bermaksud demikian atau apa. Namun begitu keluar dari mulut, itu akan tersampaikan kepada pihak yang satunya. Maka satu hal yang mesti kita selalu camkan adalah kita mesti menjaganya, berhati-hati, dan itu dimulai dengan mengendalikan pemikiran kita sendiri. Sehingga apapun yang keluar dari mulut kita itu terkendali, kita sadari apa tujuannya. Nah, masalah benar-benar bertebaran ya kalau kita tuh tidak memikirkan apa yang hendak kita katakan, tapi kita langsung saja katakan. Akibatnya perkataan-perkataan itu keluar dan tersampaikan kepada pihak yang satunya. Kita gak bisa berkata, oh saya gak berniat begitu atau apa. Gak bisa. Itulah fungsi utamanya ya, kita berkomunikasi. Jadi menyampaikan berita, langsung keluar, langsung sampai. Nah, jadi hati-hatilah, karena ujung-ujungnya itu akan ditangkap oleh orang.
0: Nah, disitulah masalahnya, Pak Paul. Kadang-kadang kita tuh gak sempat, istilahnya gak sempat berpikir sebelum perkataan itu keluar. Jadi tujuan utamanya mungkin hanya untuk mengalahkan lawan bicara kita.
1: Ya.
0: Dan itu spontan terus keluarnya.
1: Ya, kadang-kadang ya sepertinya ya kita itu tuh seperti main pingpong ya. Bola itu udah langsung kita pukul, kita enggak lagi memikirkan ya untuk apa dan sebagainya. Maka ya latihlah dalam hal-hal yang kecil. Sebelum mengeluarkan perkataan, pikirkan dulu baik-baik, baru kita sampaikan. Nah, sekali lagi saya gak berkata, waduh kita jadi orang nih serius benar gini ya, nggak pernah bisa bercanda. Bahkan dalam bercanda pun kita mesti memikirkan apa yang ingin kita katakan itu, tapi tetap boleh bercanda. Jadi sekali lagi, saya bukannya berkata kita tidak boleh bercanda, tidak, tetap boleh bercanda. Namun kita mesti memikirkan apa yang ingin kita katakan dalam bercanda itu. Apakah nanti efeknya akan seperti yang kita bayangkan? Jadi orang yang sama sekali nggak memikirkan tujuannya, efeknya dari perkataannya, itu adalah orang yang akan tabrak sini tabrak sana, Pak Gunawan. Akhirnya disalah mengerti, akhirnya orang akan beranggapan yang enggak-enggak tentang dirinya, ngomongnya sembarangan, masalah akhirnya sangat-sangat banyak.
0: Memang yang sering kali terjadi kan seperti itu, Pak Pol. Kita ngomong dulu baru pikir.
1: Ya.
0: Jadi setelah ngomong lalu, ya kok akibatnya seperti itu gitu ya. Kita ya, baru analisa dan kita sesali, tapi itu sudah terlambat sekali gitu loh, Pak.
1: Ya, memang perlu disiplin, Pak Gunawan. Saya menyadari ya, kita ini enggak terbiasa, kita kadang-kadang ya asal keluarkan aja perkataan. Tapi ya kita sudah menyadari ya bahwa betapa seringnya masalah muncul gara-gara perkataan-perkataan yang keluar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu.
0: Nah, seringkali yang dijadikan alasan, oh saya itu cuma bergurau kok tadi, yeah, itu, enggak sungguh-sungguh kok gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu setelah kita melihat reaksi dari lawan bicara kita, yeah, yang gak senang dengan perkataan kita, Pak.
1: Ya, yeah, yeah, memang kita kan gak sempurna, kita gak selalu bisa memastikan efek perkataan kita pada orang lain, itu betul. Kadang-kadang benar-benar ya, kita udah pikirkan baik-baik, kita anggap ini gak akan berakibat seperti itu, namun kok berakibat seperti itu, orang tersebut salah mengerti, marah atau apa. Nah, kadang-kadang itu terjadi ya, kita gak bisa hindari ya, semua itu harus seperti yang kita anggap baik enggak ya. Tapi seenggak-enggaknya ya, mulailah dengan mengendalikan pikiran kita, kita sungguh-sungguh sadar apa yang ingin kita katakan, sehingga waktu tersampaikan seperti yang kita harapkan.
0: Mungkin itu juga yang firman Tuhan katakan, hendaklah kita itu lambat di dalam berkata-kata itu, Pak Pol ya. Dipikir dulu baru ngomong gitu.
1: Betul, betul. Jadi ya sekali lagi saya ingatkan, ini tujuan utama perkataan atau fungsi utama perkataan adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu akan disampaikan atau akan diberitakan kepada pihak yang satunya.
0: Ya, hal lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Pol, dalam berkata-kata ini?
1: Pilihlah perkataan yang tepat. Ini hal yang kedua ya. Terutama bila ini menyangkut kelemahan atau masalah yang tengah dihadapi lawan bicara. Memilih kata yang tepat tidak berarti kita hanya boleh menggunakan kata yang manis. Enggak ya. Ada kalanya kita mesti menyampaikan teguran yang keras, dan teguran keras memerlukan kata yang keras pula. Namun sedapatnya jika tidak diperlukan, janganlah menggunakan perkataan yang keras. Terutama sewaktu ingin menunjukkan kelemahan atau masalah yang tengah dihadapi lawan bicara. Gunakanlah kata yang halus dan lebih ringan daripada kondisi yang sebenarnya. Kita mesti menyadari bahwa tatkala membicarakan kelemahan atau masalah, pada umumnya orang merasa malu ya. Jadi penggunaan kata yang kurang tepat dapat membuatnya tambah terpojok. Jadi ini prinsip yang bisa saya bagikan sebagai contoh. Misalnya dia ini nih memang mempunyai kelemahan, yaitu cepat sekali tersinggung. Nah, kita ini mau ya bicara tentang kelemahannya yang cepat tersinggung itu. Nah, kita sebaiknya ya enggak langsung mengatakan hal itu kepada dia, bahwa kamu itu kok cepat tersinggung. Nah, kita mungkin harus menurunkan kadar perkataan kita. Daripada kita berkata cepat tersinggung, kita mungkin berkata, aduh, saya kok kadang-kadang ini merasa agak sulit bicara dengan kamu, saya mesti hati-hati sekali sebab saya tidak mau membuat kamu susah hati. Nah, jadi waktu kita berkata begitu, itu lebih mendingan daripada berkata kamu itu orang yang cepat tersinggung. Nah, jadi kalau kita mau membicarakan masalah atau kelemahan yang memang dihadapi oleh pihak lawan bicara kita, sedapatnya kita memilih kata yang tepat.
0: Memilih kata yang tepat itu aja bisa kita lakukan kalau kita sering menggunakan perkataan gitu, Pak Bro. Kadang-kadang kita kesulitan mencari kata-kata yang tepat itu. Tapi makin sering kita menggunakan perkataan, nah makin kita itu terampil gitu, Pak Bro.
1: Iya. Ya, kalau kita memang nggak yakin, nggak apa-apa kita hanya berkata begini ya, aduh, saya itu tuh nggak tahu apa ya kata yang harus saya gunakan ya. Jadi kalau kata-kata ini nggak pas, mohon maaf ya. Nah, terus kemudian kita katakan apa yang ingin kita sampaikan itu. Dengan cara itu, pihak lawan kita akan tahu bahwa kita itu benar-benar berusaha menggunakan kata yang tepat, tapi memang masih belum menemukannya. Jadi ya nggak apa-apa ya untuk mengakui bahwa kita itu nggak tahu kata yang tepatnya apa.
0: Tapi menggunakan perkataan ini pun kita harus paham dengan lawan bicara kita, Pak Pol. Ada beberapa orang itu yang kalau nggak kita berkata-kata dengan langsung tegas gitu, dia nggak nangkap gitu. Mm-hmm. Seolah-olah lalu reaksinya dia mengatakan kamu itu ngomong kok muter-muter. Mm-hmm. Terus terang aja ngomong gitu. Mm-hmm. Bahkan itu terhadap anak-anak kita. Ada anak mm-hmm. yang memang cepat mengerti kalau kita katakan bahkan dengan perkataan-perkataan sindiran gitu mm-hmm. aja mengerti. Tetapi ada juga yang sulit sekali menangkap itu.
1: Ya, penting sekali ya memang kita mengenal kondisi lawan bicara kita itu ya. Dan juga ini gak bisa enggak ya berkaitan dengan seberapa seringnya kita sudah menyampaikan apa tuh ya teguran itu kepada dia. Kalau memang sudah cukup sering dan orang itu tetap melakukan hal yang sama, nah otomatis kita harus menggunakan kata yang lebih kuat lagi atau yang lebih keras lagi supaya bisa diperhatikan oleh dia. Jadi sekali lagi, menggunakan kata yang tepat tidak berarti hanya menggunakan kata-kata yang enak didengar. Enggak ya. Kadang mesti kita gunakan kata yang memang agak tajam. Tapi sebagai prinsip yang ingin saya tekankan adalah, kalau kita tahu kita ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi masalah orang tersebut, gunakanlah kata yang tepat dan kalau bisa kurangi bobotnya sedikit. Bagi contoh yang lain lagi ya, saya kepikir misalnya seseorang sedang menghadapi masalah dengan anaknya. Misalnya dah ya, anaknya itu tuh gak mau sekolah lah, maunya di rumah aja, maunya main aja. Nah, kita kan bisa bayangkan dia sebagai orang tua pasti ya capek ya ngurus anak, kok gak mau sekolah, gak mau dengar kata-kata orang tua. Nah, daripada kita bilang, iya ya anak kamu itu memang keterlaluan, dia memang males, gak bertanggung jawab. Nah, meskipun itulah kenyataannya, tapi karena itu anaknya, tetap kata-kata itu tuh bisa memang menyakiti hatinya. Jadi kita bisa berkata kepada dia bahwa, aduh, saya bisa bayangkan, kadang-kadang bisa capek juga ya, kalau ngomong sama anak, kok dia gak mau dengerin. Nah, itu aja udah cukup. Daripada kita menggunakan kata-kata yang lebih keras lagi, anakmu memang malas, gak bertanggung jawab, dan sebagainya.
0: Penggunaan kata yang tepat ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati kita memang, Pak Pol. Mm-hmm. Ketika kita cenderung marah-marah atau ketika kita bosan itu biasanya kata-kata yang keluar itu kurang sedap didengar gitu, Pak Pol.
1: Ya,
0: tetapi
1: ya,
0: kalau kita tenang dan memang berniat baik dan sebagainya gitu, kita masih bisa mendapatkan kata-kata yang tepat itu, Pak Pol.
1: Ya, memang perlu disiplin, Pak Gunawan. Kita kembali lagi kepada prinsip yang pertama tadi, yaitu pikirkan baik-baik dah apa yang ingin kita katakan sebelum kita mengatakannya.
0: Ya, hal yang lain apa, Pak Pol?
1: Yang ketiga adalah, sedapatnya berkatalah secara langsung, terutama bila kita harus mengatakan sesuatu yang serius dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan media ya, seperti telepon atau surat atau email, tidak bisa tidak mempunyai potensi kesalahpahaman. Tanpa nada suara dan tanpa ekspresi wajah, komunikasi mudah sekali disalah tafsir. Dan satu hal lagi, penyampaian langsung menyediakan kesempatan buat kita untuk melihat reaksi lawan bicara dan memberi kita peluang untuk menjelaskannya. Jadi kalau ini adalah topik yang sensitif dan kita tahu mungkin bisa disalahpahami, sedapat-dapatnya jangan gunakan media yang lain ya. Bicaralah secara langsung, muka dengan muka. Bahkan telepon pun meskipun secara langsung ya per suara, tapi karena kita gak bisa lihat ekspresi wajahnya, nah kita akan kehilangan kesempatan untuk membaca reaksinya. Nah kalau kita bisa membaca reaksinya, kita pun juga bisa ya mengatur langkah berikutnya sehingga lebih pas dengan reaksinya dia itu.
0: Ya, kadang-kadang sulit karena jarak yang memisahkan, Pak Pol. Misalnya kita dengan anak kita yang ada jauh di luar kota, mm-hmm. mau ketemu juga jarang-jarang gitu. Akhirnya ya kita pakai telepon.
1: Ya, ya.
0: Tapi saya rasa telepon masih lebih baik daripada SMS gitu loh, Pak Pol.
1: Ya, betul sekali, karena memang nggak ada sama sekali nada suara, ekspresi wajah dan sebagainya, betul. Betul. Jadi kalau kita ngomong hal-hal yang biasa sudah tentu ya nggak apa-apa ya, lewat email, lewat BBM atau apa. Tapi kalau mau bicara hal yang serius, sedapatnya memang bicarakanlah muka dengan muka.
0: Iya. Bagaimana kalau kita itu mau membicarakan tentang orang lain, Pak Paul?
1: Nah, ini memang masuk ke prinsip yang berikutnya ya, yang keempat, yaitu berhati-hatilah tatkala membicarakan tentang orang lain. Tidak bisa tidak ya, ada kalanya kita ini butuh orang untuk mendengarkan keluh kesah kita. Dan acap kali keluh kesah itu menyangkut orang lain. Seringkali ya kita harus bicara tentang orang lain. Nah, berhati-hatilah ya, sebab keluhan dapat tersebar dan malah menimbulkan masalah yang lebih luas. Satu hal lagi ya, jika kita sering membicarakan atau mengeluhkan orang lain, pada akhirnya orang pun tidak mau berbicara kepada kita terlalu mendalam. Sebab ya mereka takut kalau-kalau kita akan membicarakan tentang mereka kepada orang lain. Jadi sekali lagi, sedapat-dapatnya ya berhati-hatilah membicarakan tentang orang lain. Saya tahu kita gak bisa sepenuhnya 100% ya menghilangkan topik bicara tentang orang lain dalam pembicaraan kita ya. Saya rasa itu enggak realistik, tapi berhati-hati. Ingat, apa yang kita sampaikan bisa tersebar. Jadi benar-benar pilihlah apa yang ingin kita sampaikan sewaktu membicarakan tentang orang lain.
0: Ini terkait dengan gosip atau apa gitu, Pak Paul?
1: Kadang enggak ya, benar-benar kita itu tuh lagi mau berkeluh kesah tentang seseorang. Nah, tetap meskipun kita punya alasan, ini hal yang sebenarnya terjadi atau apa, tetap kita mesti menyadari ya bahwa sekali perkataan itu keluar, memang bisa nanti tersampaikan atau terdengar oleh orang lain. Jadi benar-benar kita mesti berhati-hati, mesti mempercayai orang yang akan kita ajak bicara, jangan sampai ada apa-apa. Kalau enggak, soalnya nanti ini bisa disampaikan atau terdengar oleh pihak yang satunya.
0: Tapi memang biasanya membicarakan orang lain ini merupakan topik yang hangat atau yang membuat kita lebih bergairah di dalam berbicara gitu, Pak Paul.
1: Iya. Tapi ya kita juga mesti ingat bahwa kalau kita sering-sering yang membicarakan tentang orang, nanti teman-teman kita pun takut loh bicara sama kita, sebab mereka waktu mau bicara hal yang pribadi dengan kita, dia akan berpikir, aduh ilah, ini kok dia ini terus ngomongin orang, aduh saya takut ah kalau saya ngomong sama dia, nanti dia bisa ngomongin apa yang saya sampaikan ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita sering-sering membicarakan orang, apalagi mengeluhkan orang, itu benar-benar tuh kita itu sedang berkata kepada semua orang, janganlah percaya kepada saya. Begitu.
0: Mungkin yang di sini yang perlu kita pikirkan adalah apakah pembicaraan membicarakan orang lain ini bermanfaat enggak gitu loh di dalam hubungan kita dengan rekan bicara kita itu. Kalau enggak ya kita mesti cepat-cepat tinggalkan pembicaraan seperti itu, Pak Paul.
1: Ya, kita mesti lihat apakah ada faedahnya. Nah, sekali lagi saya enggak mengatakan kita tidak boleh sama sekali membicarakan orang. Ada waktu dan ada tempatnya kita membicarakan orang. Ya, apalagi misalkan kita dalam satu kelompok, dalam satu organisasi, misalkan ada keluhan atau apa, kita harus bicarakan. Jadi sekali lagi ya, ada tempat dan waktu membicarakan tentang orang lain. Tapi kita masih benar-benar ya sadar, tahu dah ini adalah untuk hal yang bermanfaat dan orang-orang yang kita ajak bicara itu juga bisa mengerti dan menyimpan rahasia.
0: Ya, mungkin masih ada pedoman yang lain, Pak Bang?
1: Yang kelima adalah, sedapatnya kurangilah tekanan emosional sebelum mengatakan sesuatu. Sedapatnya kurangilah tekanan emosional sebelum mengatakan sesuatu. Saya mengerti bahwa ada kalanya kita terbawa emosi sehingga cepat mengatakan sesuatu untuk melampiaskan emosi keluar. Namun sedapatnya tahanlah, biarkanlah emosi surut terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Sedapatnya jangan gunakan pembicaraan sebagai ajang pelampiasan emosi. Bukankah acap kali kita menyesali perkataan yang dikeluarkan dalam kondisi emosional? Sebab pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya kita tidak perlu mengeluarkan perkataan tersebut. Ya, jadi kalau kita mau mengawasi perkataan yang keluar dari mulut kita, ini nih penting sekali. Coba perhatikan emosi kita. Kalau emosi sedang menanjak, sedang tinggi, sebaiknya stop, jangan berkata apa-apa, sebab seringkali kita terbawa emosi ya, dan akhirnya kita menyesali. Dan benar-benar saya sering mengalami, kalau saja saya bisa menahan diri, enggak bicara, misalnya sekitar 15 menit, setengah jam aja deh, seringkali yang tadinya saya ingin katakan, sirna, tiba-tiba saya berpikir, enggak perlulah. Yang setengah jam yang lalu rasanya perlu sekali saya katakan, setengah jam kemudian, enggak perlu . Kenapa tuh? Sebab setengah jam yang lalu emosi saya sedang naik, setengah jam kemudian emosi saya sudah turun. Jadi gunakanlah tolok ukurnya sewaktu emosi kita sudah turun.
0: Tapi ada orang yang justru dengan mengeluarkan kata-kata emosinya lalu turun gitu Pak Pol.
1: Betul, emosinya turun, tapi perkataan-perkataannya itu tuh sudah berterbangan kemana-mana dan bisa menimbulkan masalah lain yang lebih besar.
0: Ya, jadi dalam hal ini rupanya orang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Dia emosinya selesai, tapi orang menimbulkan emosi pada pihak lawan bicaranya.
1: Betul,
0: gitu Pak Pol ya.
1: Betul sekali, dan bisa saja menciptakan masalah-masalah baru.
0: Tetapi kalau kita bicara tanpa emosi juga rasanya hambar gitu Pak Pol ya. Jadi pembicaraan ini, intonasinya kan kita sangat ditentukan oleh bagaimana emosi itu. Kalau kita... Ya. Bersuka cita, atau kalau kita bersedih, atau kalau kita marah, kan kelihatan sekali dari situ Pak.
1: Ya, kalau kita lagi gembira atau apa, gak apa-apa ya kita bicara. Tapi kalau misalnya lagi marah, nah itulah saya kira waktu dimana kita harus menurunkan emosi. Memang gak bisa mungkin hilang 100%, tapi sudah turun. Yang penting sudah turun, sehingga kita benar-benar yakin inilah perkataan yang ingin saya sampaikan.
0: Ya, masih ada lagi Pak.
1: Yang keenam adalah gunakanlah perkataan untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan diri. Saya mengerti bahwa sebagai manusia kita tidak ingin ya disalah mengerti, sehingga mudah terjerat ke dalam siklus membenarkan diri. Sudah tentu memang kita perlu melakukannya bila kesempatan tiba, namun sedapatnya jangan jadikan keinginan membenarkan diri tambah hari tambah menguat dalam hidup kita. Kadang kita mesti membiarkan orang menuduh kita atau bahkan menghakimi kita walau kita tahu itu tidak berdasar. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan melihat semua dan Ia akan membela kita. Jadi sedapatnya dalam pembicaraan gunakan perkataan untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan diri.
0: Ya, di sini nih yang sulit adalah mencari kebenaran itu, karena kebenaran ini lalu jadi subjektif sekali gitu Pak Pol ya. Apa yang kita anggap benar itu bisa ditangkap orang sebagai bukan sebagai suatu kebenaran, tetapi dan sebaliknya gitu. Apa yang orang lain menganggap benar bagi kita ini belum tentu kebenaran gitu Pak Pol.
1: Tugas kita hanyalah menyampaikan ya sejelas-jelasnya. Nah, kata sejelas-jelasnya itu mengandung arti ya seperlunya dah. Kadang-kadang kita itu tuh rasanya merasa ini belum cukup nih. Kita mau lagi jelaskan karena sebetulnya yang terkandung adalah keinginan membenarkan diri bahwa saya gak salah. Dan saya mau membuktikan saya gak salah. Nah akhirnya saya simpulkan kadang-kadang tindakan yang lebih bijaksana adalah mengalah dan berkata ya udah gak apa-apa. Saya sudah katakan seperlunya, kalau masih tetap nggak dimengerti atau saya tetap dituduh atau apa ya udah biarkanlah. Sebab kenapa? Kita mau percaya ada Tuhan dan Dia akan membela kita. Dia yang akan nanti menyatakan kebenaran itu. Kadang-kadang memang pihak sana nggak akan siap untuk bisa mendengarkan kita saat ini. Jadi daripada kita terus bicara, mencoba menjelaskan supaya dia tahu kita gak salah lah, bahwa kita dipegangnya pihak yang benar lah, akhirnya jadi makin memancing marahnya dia. Jadi udah lebih baik daripada begitu, stop. Kita gak usah membenarkan diri, udah terserah dia mau pandang kita seperti apa.
0: Ya itu karena orang lain akan menilai kita sebagai orang yang gak mau mendengarkan perkataan mereka gitu Pak Pol. Lalu kita mengambil sikap, ya sudah terserah aja gitu. Nah ini menimbulkan sikap seperti itu.
1: Maka awal tetap ya, saya minta kita ini karena dalam spirit ya mencari kebenaran, kita menjelaskan. Jangan sampai kita tutup mulut sama sekali, sebodoh amat orang mau ngomong apa, jangan. Jadi dalam spirit mau mencari kebenaran, kita jelaskan seperlunya. Nah yang saya mau memang tadi garis bawahi adalah rasanya tuh ada kebutuhan dalam diri kita untuk menjelaskan sejelas-jelasnya supaya dia benar-benar tahu saya nggak begini, saya nggak salah atau dan sebagainya. Ini nih, keinginan seperti ini yang saya kira kita mesti kendalikan. Sebab kadang-kadang benar-benar itu keinginan itu membawa kita akhirnya tambah jauh terlibat dan tambah ribut, tambah rumit ya.
0: Ya itulah kepuasan kita sebenarnya Pak Pol ya, dalam berbicara itu. Kalau lawan bicara kita bisa mengerti akhirnya, kita jadi puas gitu Pak Pol. Tapi ya, kalau tadi yang Pak Pol katakan ya sudahlah diputus saja di situ, kita yang ngalah. Sebenarnya terus terang ada ganjelan itu masih ya. Sebenarnya tidak puas kita ya. Kok berakhirnya seperti itu gitu
1: ya. Tapi kita mesti ingat ya bahwa benar-benar ada Tuhan. Dan dalam waktu Tuhan dia bisa nyatakan kebenaran itu. Jadi kita ya belajar beriman juga dalam hal seperti ini.
0: Apakah ada firman Tuhan Pak Pol yang mendukung kita atau mengarahkan kita untuk bisa mengawasi perkataan kita itu?
1: Nah ini jadi memang firman Tuhan termasuk dalam prinsip yang terakhir, yang ketujuh, yaitu apapun yang kita katakan arahkanlah untuk membangun bukan menghancurkan orang. Efesus 4 ayat 29 menasehati, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi ya, Tuhan tidak melarang kita mengeluarkan perkataan yang keras. Nabi Nathan harus menggunakan perkataan yang keras ketika menegur Daud. Tuhan kita Yesus harus mengeluarkan perkataan yang keras suatu menegur kaum ulama Israel saat itu. Terpenting adalah tujuannya, yakni kita bermaksud membangun, bukan menghancurkan orang, supaya pada akhirnya orang itu dapat menerima kasih karunia Tuhan kita Yesus.
0: Ya memang berkata-kata itu ternyata tidak mudah Pak Pol ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita harus terus-menerus belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana menggunakan kata-kata supaya kata-kata kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengawasi perkataan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan di kesempatan hari ini ya, Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan temanya mengawasi perkataan. Kami memberikan kesempatan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, waktunya sampai nanti 7:30 pagi. Kita akan dengar bersama untuk pagi ini dari LOJ Worship dengan Sukacitaku.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya

0: setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cenggelan sih lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Nur Afni ya, dengan Crek-crek Nong. Shalom, selamat pagi, selamat memuji Tuhan untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Kamila. Kebaikan itu tidak perlu diceritakan apalagi dipamerkan. Cukuplah disimpan dalam kotak kehidupan. Suatu saat nanti biarlah Tuhan yang membuka dan mencatat kebaikan yang selama ini telah ditaburkan. Amin, terima kasih Pak Purmanam untuk pujiannya tadi dari Artania Siagian tadi sudah hadir ya. Berkatilah aku ya Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih Furin, shalom, selamat pagi juga. Terima kasih pujiannya tadi Cahaya sudah kita dengarkan. Selamat mendengarkan persekutuan udara Praise Lord Program. Bu Yuni yang ada di Gayam, kasih Yesus indah dalam hidupku tadi sudah kami hadirkan dari Gloria Trio. Bu Ira juga puji Tuhan pagi ini menyapa Celusi, Pak Asyian, Pak Purmanam, Pak Lukas. Untuk pujian indahnya kasih Tuhan tadi sudah kami hadirkan Pak Kian. Bapak yang mengasihiku Putri Siagian juga sudah kita dengarkan. Bapak Paulus Kumala, dalam kehidupan ini jangan sekali-kali melawan kuasa Allah Bapa. Ibarat Superman atau manusia superhero sekalipun, tidak akan mampu terbang hingga langit ketujuh. Di atas langit dan langit masih ada langit baru dan bumi baru. Segalanya bisa berlalu bila Kristus Yesus Tuhan yang berkehendak. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa dan bertahta di atas segalanya. Amin. Terima kasih Pak. Pak Tony, terima kasih untuk pagi hari ini. Dukungan doanya nanti Ibu Sudi Rias Tuti ya. Terima kasih. Crek-crek Nongnya tadi sudah hadir. Allah adalah harapan dan sukacita dalam perjuangan hidup yang paling dalam. Selamat melayani dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Sudi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bu Meti atau Bu Sri Winarni ya. Terima kasih untuk telaga pagi hari ini. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Ada juga Ibu Susi. Terima kasih untuk renungan hari ini. Memang kasih adalah pondasi iman Kristus yang bersumber dari Yesus sendiri. Kasih Allah tanpa syarat dan tidak pernah mengecewakan. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Hidup yang kita alami adalah suatu anugerah dan kemurahan. Maka dari itu kita harus tetap menjalankan kasih yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Pagi ini menyapa Budiana yang ada di Paiton dan keluarga yang ada di Bangil. Untuk Mbak Eva, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelayanannya. Amin. Terima kasih Bu Susi. Tuhan berkati ya Bu Aci. Saat hati lelah, ingatlah kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Betul sekali. Terima kasih untuk itu. Daripada kita berfokus kepada hal-hal yang duniawi, istilahnya yang tidak bisa membuat kita merasa puas sebagai seorang manusia. Tetapi kalau kita renungkan betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, apalagi berkatnya yang selalu tercurah pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya dia selalu beserta kita. Tentu selalu ada banyak alasan ya untuk kita memuji, memuliakan dia, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa pujian yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini dari Mawar Simorangkir, Hanya Yesus, Jawaban Hidupku.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari?